0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Sukses. Dengan lagunya
2: Kerana Cinta dan juga Kubus Luka Dengan Air Mata.
1: Sedih lagu tu ya. lagu tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Rentak Pagi untuk edisi hari ini. Sekejap saja lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sadakan FM, Gedingan FM, Tawau FM. Untuk
2: dari sana sini,
1: ini dia
2: Umpan Jina di Air Tenang
1: bersama dengan Dayang Nur Faizah.

0: Baik, waktu ini kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini 5 Ogos 2026, hari Rabu.
1: Ya, okey, kita ucapkan selamat pagi untuk 1J di Tawau FM.
2: Hai 1J, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Okey, kita ada Aida di Keningau FM.
0: Hai Aida, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Ya, hai semua. Selamat pagi. NY di Sandakan FM.
4: Hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: NY hari ini mesti berpartner dengan Asnita kan?
4: Iya, betul.
0: Tapi itulah saya ragu.
4: Roger sis.
0: Lama Asnita tidak bersama dengan Derry.
2: Iya, kenapa tu? Apa alasannya tu?
4: Berbagi tugas. Berbagi tugas.
0: Mesti dia baca berita kan?
4: Saya baca Derry.
0: Bila lah NY baca berita dia Derry ya? Gunana begitu oleh query lagi pak.
4: Nanti kita kasih tukar.
1: Mesti next Asnita sudah yang ni dari sana sini.
0: Query betul.
4: Itulah. Kita tunggu minggu depan.
0: Baiklah, kita bermula dengan NY lah. Disanakan, silakan NY.
4: Okey, terima kasih. Dari Sakit FM, saya kongsikan dua catatan untuk hari ini, di mana saya mulakan dengan program sesi libat urus.

0: Perlembagaan PIBG bersama Yang di-Pertua, Setiausaha dan Bendahari Persatuan Ibu Bapa PIBG Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan untuk tahun 2026 yang berlangsung hari ini 5 Ogos bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari bertempat di Dewan SMK Agama Tun Johar Sandakan. Dan untuk catatan yang kedua, hari ini ada jadual kempen Derma Darah Bergerak. Okey, yang dilaksanakan di bangunan Wisma Persekutuan Lobi Utama Batu Tujuh Sandakan hari ini 5 Ogos bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Itu dia dua catatan dari Sakan FM untuk pagi ini. Dan untuk Derry seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
1: Ya, baik. Terima kasih NY dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu bahan perkongsian bahan diari pagi ini. Ini berkenaan dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu aksi bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang sedang berlangsung ketika ini. Telah pun bermula sebenarnya sejak pukul 7 pagi tadi. Dua hari program ini berlangsung, bermula pada hari ini dan juga esok bertempat di Dewan Datuk Seri Panlima Antano Tenam. Acara antara acara yang diadakan untuk hari ini, senam robek, aktiviti komuniti sukaneka, pameran, eksplorasi, saringan kesihatan juga turut diadakan. Dan program ini akan berakhir lebih kurang pada pukul 5 petang nanti. Jadi satu bahan perkongsian dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Wan Jay.
2: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM. Dari Tawau juga satu bahan perkongsian ingin kita kongsikan kepada anda semua, iaitu berkaitan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Ringkas dan padat itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya bersama kembali kepada rakan kita di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
3: Sebut Edit ke tu?
2: Edit lain.
4: Samara lain ni.
3: Baiklah, Sabah FM ada 5 perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, 9 pagi ni Majlis Pemakaian Pangkat serah terima tugas jawatan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu yang berlangsung di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu IPD KK.
4: Okey, 11.30 pula akan adanya temu bual kumpulan UNIC menerusi sembang ekspresi di Konti. Dan seterusnya pukul 2.30 juga temu bual untuk Festival Teater Zon Sabah 2026 dalam Kita Cerita Kita Kongsi, iaitu dalam BNLT.
3: Betul, Bahngam Latu. Temu bual bersama dengan UNIC ini juga adalah bersempena dengan program Sabah Berselawat. Ia akan berlangsung esok. Jadi UNIC akan membuat persembahan dan juga bersama-sama dalam Sabah Berselawat. Jadi cerita pasal Sabah Berselawat yang berlangsung esok malam ini, 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran akan berlangsungnya Raptai Penuh Sabah Berselawat 2026.
4: Okey, dan pukul 8.30 malam pula juga akan berlangsungnya perasmian penutupan dan penyampaian hadiah Ijtimak Amal Islami Mualaf Madani peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang akan berlangsung di Wisma Muiz.
3: Ya, okey. Jadi itu 5 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Kita bawakan dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita NY di Sandakan, Wan J di Tawau dan juga Aida di Keningau.
2: Ya, terima kasih kembali.
4: Terima kasih kembali.
3: Baik, selamat bertugas semuanya.

0: Aquí. Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat. Jumaat. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukis.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remus Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Tawal. Pilihan anda.

0: Satu kajian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Drypers dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama, maklumat dan hiburan terpilih pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM.
1: Itu perbezaannya kalau anda boleh melakukan senaman push up mengikut kapasiti kemampuan anda, okay? Kalau anda buat latihan senaman push up ni, jangan buat terlebih. Kalau terlebih nanti dia akan mempengaruhi, okay, keadaan tubuh badan anda, keadaan jantung anda. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan ingin tahu untuk hari ini. Jadi terus kongsikan kepada kami berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Jam berapa kamu selalu bangun tidur? Dan juga dialek kita, nakan terlewat sudah aku pergi kerja gara-gara lambat bangun. Okey, kita akan dengarkan ingin tahu hari ini berkenaan dengan bau unik buku-buku lama.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Buku-buku lama. Pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehid, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit bergantung pada tahap pereputan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadangkala berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justeru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Rata Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, 8.53 minit pagi menghampiri 9 pagi. Nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir di Rentak Pagi dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan untuk anda semua. Respon kita lah ya.
0: Betul.
1: Dan juga berdialek bersama kita kan Wan.
0: Ditanya jam berapa dong bangun kan? Tak ada dong menjawab.
1: Oh, kenapa?
0: Tapi Raihan saya. Oi, Raihan.
1: Raihan ya. Malu kah? Oi, gitu. Rupanya bangun jam 8.
0: Ya, tak kisahlah. Kita mau tahu juga jam berapa kamu bangun kan?
1: Ya. Mana sudah pendengar-pendengar kita ni kan? Kamu responlah kan? Kita ceriakan pagi sambil-sambil kita bekerja tu kan? Stress mungkin kan banyak tugasan-tugasan menanti hari ni kan? Dan sambil-sambil mungkin juga bersarapan tu sambil juga respon kan? Nanti kita bacakan nama, bacakan respon anda. Ada kenangan-kenangan.
0: Dengar juga satu opis kan?
1: Gitu kan?
0: Dia baca responku.
1: Jadi selamat mulakanlah ya pagi anda, pekerjaan anda.
0: Bahkan Zah, terlewat sudah aku bangun pergi kerja gara-gara lambat bangun.
1: Ya, itulah kan. Kau buat terlampau. Ini mungkin
0: panidur.
1: Terlampau sembang ni kan. Lepak-lepak. Ataupun main game.
0: Eh, mana nak main game?
1: Kau nak, Wan?
0: Tak. Aku main game paling-paling yang ting-ting-ting-ting-ting.
1: Saya main apa tu ya? Game-game.
0: Ataupun main blok-blok.
1: Ah, yang begitu-gitu je lah, Wan.
0: Ataupun yang mainan ni apa?
1: Daripada kita yang ni berperang-perang.
0: Ada dialog-dialog. Lepas tu
1: ya, cari-cari perkataan. Yang begitulah saya punya. Sama lah, Wan.
0: Lama sudah saya nak main game ni, Zah. Nak main Tekken, nak main game Street Fighter. Lama
1: saya,
0: sudah.
1: Saya tak. Tapi saya dikelilingi oleh orang perang sebegitu sebenarnya.
0: Okeylah, kami nanti respon anda di jam seterusnya. Anda juga boleh hubungi kami di jam terakhir nanti 0897782243.
1: Terus layan, ini dia
0: Crash Adam, New Heart.
1: Terus dengarkan
0: Rentak Pagi.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Radio, pilihan Anda. Awal FM.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

0: Ya, datang pagi Tawau FM, stesen pilihan anda, jam yang terakhir bersama dengan Azhar dan juga Wan Jie. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, sehat ya.
0: InsyaAllah.
1: Oh, sedapnya makan pengat. Tadi saya nampak tadi pengat.
0: Pengat apa? Mana pengat?
1: Pengat pisang itu apa tu? Pengat cempedak.
0: Ui.
1: Bersagu.
0: Okey Zah. Terima kasih Zah. Ada Jumat kan Zah? Alhamdulillah. Terima kasih Zah.
1: Kita cari dulu siapa. Okey, sekejap saja lagi 9.30 minit pagi kita akan bersama untuk bisik selebriti. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita yang sudah respon kepada kita tajuk kita pagi ini. Uh-huh. Kita ada siapa tu?
0: Kejap, kita ada siapa tadi?
1: Fadli
0: Zainal. Assalamualaikum, selamat pagi. Bangun awal sebelum solat subuh, pastun tak suka tidur.
1: Tak sudah.
0: Pasal siap-siap mau pergi kerja di ladang. Gitulah hari-hari kesian. Oh. Tak apa, insyaAllah nanti kalau dapat balik rumah, tidurlah kan?
1: Ya.
0: Yeah. Ya, orang kata mengkodok tidur. Oh, mengkodok ya. Kodak tidur.
1: Lagi kita ada Mami Jun. Assalamualaikum Wan Jie Azhar. Selamat pagi. Selamat tugas layan Tawau FM. Mantap. Respon pagi ni cerita bangun pagi-pagi. Kalau saya setiap hari bangun pagi 5-3 minit subuh. Mau solat subuh. Sudah solat subuh, sarapan pagi untuk suami anda. Dan begitulah. Setiap hari 10 hari mati air, ada juga jabatan air hantarkan ke rumah Taman Seri Baru.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ketua KRT Puan Marini ataupun Amy Hassan. Orang kuat kami. Semoga sehat selalu. Amin. Okey Azhar Wan Jie. Selamat pagi. I love Tawau FM.
0: Terima kasih Mami Jun, kita love-love dulu. Kemudian kita ada siapa ni? Okey, Anissa dari Sempurna. Kalau saya pula setiap hari bangun awal seawal jam 4 sebab malas mau buat kerja cepat-cepat. Kalau bangun awal semua kerja siap. Yang maksudnya ambil bahasa lah tu kan Zah.
1: Betul.
0: Sambil dengar radio saya tengah panggang ikan. Woi
1: awal.
0: Wah, sedapnya ikan apa ni?
1: Ikan putih.
0: Ya, sedapnya Zah. Uish.
1: Okay, kita cari ikan putih. Jangan dengar kawan tu.
0: Dengar kawan kita tu satu orang. Paluas kau katanya.
1: Lagi kita ada siapa pemanggil kita terima Wan. Hello. 0897-8243 ini. Hello.
0: Hello.
1: Hai. Terputus sudah. Hubungi sekali lagi lah ya. 0897-8243 untuk anda respon kepada kita tajuk kita pagi ini. Hello, selamat pagi.
0: Hello.
2: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Puan Lin.
1: Apa khabar?
2: Ya,
1: saya. Sihat ya Puan?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Saya macam rasa kekok lah Zah panggil Puan Lin Zah.
1: Iya, jadi kita panggil Kak Lin.
0: Makcik Lin.
2: Jangan. Tak tahulah, itu kan samaran dulu masih
0: FTB. Oh iyalah, betul lah kan Puan Lin kan.
1: Okey, daripada Puan
2: Lin. Biasanya Pak Di dulu dia anu kan di federal.
0: Ah, iya, betul.
1: Ada hari tu Puan Lin kongsikan kan.
0: Betul.
2: Yeah.
1: Okey Puan Lin, selalu bangun pukul berapa ni Puan Lin?
0: 3 pagi, au.
1: 2 subuh.
2: Betul, kadang-kadang kalau macam ada urusan tu saya tak dapat tidur tu. Saya mau urusan tu cepat, kadang-kadang belum subuh terbangun sudah.
0: Wuih.
2: Kalau awal. Saya ada urusan yang penting sangat tuh. Kalau hari-hari itu memanglah bangun awal.
1: Hari-hari bangun
2: walaupun
1: awal.
2: Walaupun sekarang suami tak kerja, tetap juga bangun awal.
1: Kebiasaan sudah kan, Puan Lin?
2: Kebiasaan dari budak-budak masih sekolah kita kena awal siapkan sarapan kan.
1: Betul, tanggungjawab masa tu jadi isteri, jadi ibu.
2: Dan ada lagi satu ekor nih kucing saya nih.
1: Yang perlu juga dijaga juga ya, Puan Lin.
2: Kalau tak pergi dapur selagi itulah dia panggil bangun untuk
1: bising,
2: makan.
1: Kan?
0: Macam mana bunyinya? Nyeow.
2: Dia manja betul nih. Jadi terpaksa lah kita kalau mau jalan tu pun kena kasih penuh dulu makanan dia.
0: Betul.
2: Dia pernah turun bawah nih.
1: Itulah kan. Lepas anak-anak ada lagi menanti ya.
2: Itulah. Ini kucing anak bungsu nih. Masa tu dia belum ada kerja, dia piara. Jadi sekarang jadi jagaan saya.
0: Pandai ya anak bungsu tu. Kasih mamaknya yang jaga.
1: Sebagai teman.
0: Siapa
1: sebenarnya.
2: Iya, jadi kalau kena mau jalan jauh tu terpaksa lah masuk rumah sewa.
1: Betul. Betul. Boleh bawa sekali kan.
2: Ya, terpaksa sudah bangun awal walaupun tak ada budak-budak hari-hari nak mengemas rumah.
1: Itulah kan.
0: Betul.
1: Jadi sudah kebiasaan kan.
2: Kebiasaan sudah kita kan. Lagipun kalau kita bangun awal tu rezeki masuk.
1: Masuk kata orang kan. Orang-orang tua ni.
2: Ya, nanti kalau mau macam tidur tu tengah hari lah rehat.
1: Ya, betul.
0: Betul. Itu waktu paling sesuai untuk rehat kan. Kalau tengah hari.
2: Ya, mesti juga ambil rehat.

0: Ya, insyaAllah.
1: Eh, insyaAllah. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih Puan Lin.
0: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puan Lin, kebiasaan sudah katanya kan. Sampai sekarang masih jugalah dengan awal bangun tu. Anda macam mana pula? Anda boleh juga hubungi kita yang lain.
2: Okey.
1: Dan kita ada respon.
2: Dari Bahar Mada. Abang Cikong. Assalamualaikum DJ B2, Adik Wan J dan Azah. Harga karya batu. Mada Ceng.
1: Mada Ceng.
2: Selamat bertugas dan selamat pagi semua yang layan Tau FM pilihan anda. Info cuaca di Tumanggung sekarang agak redup manja. Bikin abang cakap redup. Respon pagi ni setiap hari jam berapa kamu terbangun dari mimpi semalam? Kalau biasanya paling awal pun jam 4.30 lah. Paling lewat pun jam 5 lah. Sebab biasanya kalau sudah tersedar awal, dalam hati berkata 5 minit lagi baru bangun. Ya macam pagi tadi itulah. Last terlajak ke 50 minit. Tapi kalau sudah berumur 40-an ni, setiap jam 4 subuh mula sudah gelisah. Tidur awal, bangun cepat. Itulah kami warga 40-an. Kalau kamu macam ni, kita geng keras. Boleh PM tepi.
1: Saya tidak.
2: Saya tidak. Kami tidak. Kami tidak. Sorry Bang Bahar. Sorry Bang Cikong. Kami
1: sorry Pakcik Bahar. Dia dengar kan ya? Okey. Kita gerak-gerak jalan ya Bahar.
2: Okey. Kita akan sambung lagi baca respon daripada anda semua. Yeah. Selepas kita dengarkan Bisik Selebriti, berhibur dahulu dengan lagu dari Tiara. Rolly Polly.
1: Terus dengarkan.
2: Tak pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
3: Okey, 9.32 minit pagi waktu ini.
4: Akanku serah cinta abadi.
3: Ini bayi-bayi Wanjie ni kan?
5: Ya ke? Dahlah, dorong kuat. Ya, dorong bayi-bayi Cikong. Abang Cikong.
3: Panas.
5: Okay. Okay. Tapi ada ramai. Sebenarnya kan hari tu saya pasang lagu-lagu Kuasa Dua.
3: Exist ni.
5: Lepas tu ada yang cakap, wow, bestnya gitu.
3: Mengimbau kan.
5: Betul.
3: Masa zaman remaja, mungkin zaman kanak-kanak.
5: Sebab
3: membesar
5: kalau
3: dengan lagu
5: Exist ni antara millennial dengan Gen apa sebelum Z? Y kah? Gen X. Kita Gen X. 80 ke 90 Gen X.
3: Oh ya kah?
5: Ya. Yeah. Millennial lah tu.
3: Ya, yeah, millennial.
5: Lepas tu Gen Y yang selepas itu.
3: Oh.
5: Yang 2000 ke atas.
3: Oh, okay.
5: Baru Gen Z.
3: Kan? Gen Z.
5: Jadi kita ni kebanyakan millennial sama Gen Y ni membesar dengan lagu-lagu mereka ni.
3: Gen Pro.
5: Tapi berisi pula dia kan, Zah?
3: Itulah. Saya baca jugalah. Tapi saya belum ada baca. Tapi berkongsian ramai ni. Mungkin peminat jugalah. Mamat sekarang ni kembali bertenaga. Ini
5: betul.
3: Apa cerita ni?
5: Malam 1 Ogos lalu. Okey, kejayaan luar biasa untuk Exist yang berjaya mengimpunkan peminat setia mereka dalam persembahan bertenaga konsert Exist Memento Mori di Bukit Jalil.
3: Okey, dan luapan gelombang peminat yang hadir bukan saja datang dari serata pelosok tanah air, malah ada yang sanggup terbang, hewan dari negara jiran.
5: Wow.
3: Semata-mata mahu menjadi sebahagian daripada sejarah.
5: Hmm.
3: Dan seawal petang, persekitaran stadium tertutup itu sudah mula dibanjiri peminat.
5: Mm-hmm.
3: Dan rata-rata yang hadir kelihatan bergaya mengikut tema pakaian yang telah pun disarankan, sekaligus menaikkan nuansa serta atmosfer ikonik band ini tu bukan sejak tahun 1991.
5: Ya, apa yang menarik perhatian, konsert ini memaparkan gambaran rentas generasi yang cukup indah.
3: Ya.
5: Dan terbukti penonton yang hadir terdiri daripada pelbagai lapisan usia.
3: Uh-huh.
5: Peminat tegar era vokalis pertama Mamat sampailah era Ezad Lazim.
3: Uh-huh.
5: Dan kelompok peminat setia yang tidak pernah henti-henti menyokong perjalanan muzik mereka sehingga ke hari
3: ini.
5: Wow.
3: Kita pun sehingga hari ini hampir setiap hari juga akan memainkan.
5: Betul.
3: Lagi daripada
5: saya rasa Exist. Kalau janji rock, saya tak boleh miss Exist.
3: Tak boleh miss kan?
5: Tak tahu kenapa.
3: Itulah, sentiasa berkumandang.
5: Dan Zah, paling mengejutkan jugalah.
3: Yeah.
5: Kalau saya buka sehujung minggu kan, buka apa ni, kita mana tahu ada rakan-rakan kita mau minta lagu kan?
3: Yeah, betul-betul.
5: Mesti akan ada terselit Exist.
3: Kan? Itulah kan hebatnya kumpulan Exist ni. Dan suasana dalam konsert tu mula panas, Wan. Sebab sahaja tirai persembahan dibuka, di mana Ezad tampil menerusi nyanyian bertenaga menerusi lagu Kerana
5: Percayakan Siti.
3: Dan sebelum meneruskan kehangatan malam dengan track Mama
5: tolonglah, janganlah marah-marah.
3: Ya, Mama janganlah marah-marah.
5: Mama tolonglah, percaya.
3: Jadi sebaik saja aksi pembukaan tamat kan, Wan. Pentas terus dihangatkan lagi dengan persembahan berselang-seli antara Ezad dan juga Mamat yang saling berganti menyampaikan lagu-lagu hits, lagu-lagu hits masing-masing.
5: Ya, pemilihan lagu pada malam itu ternyata bijak menyusun emosi penonton.
3: Betul.
5: Saya lupa pula macam mana alasanmu ni. Saya itu bunga. Okay, ada lagu Anugerah, Bunga, Alasanmu, Dengan Atau Tanpamu, Di Rantai Digelangi Rindu, favorite saya.
3: Di Sendi dan Nadi,
5: Hani Lempengnya Hangus pun jarang, lama sekali kita tak dengar.
3: Betul.
5: Dan Hidupan Fantasi disampaikan dengan mantap, membuatkan sesi arena bergema dengan nyanyian bersama.
3: Betul, bukan saja peminat daripada negara kita tapi negara luar.
5: Betul.
3: Sebab kita tengok juga penyanyi-penyanyi daripada luar banyak yang menyanyikan semula lagu-lagu daripada kumpulan.
5: Ya, mereka macam itulah lagu apa ni,
3: Permaidani.
5: Bui-bui jadi Permaidani, kan?
3: Dan antara detik yang paling mencuri tumpuan apabila kedua-dua vokalis ini membawakan karya ikonik yang sama namun dalam nuansa yang berbeza.
5: Ezad menyampaikan lagu Mengintai dari Tirai Kamar menerusi versi asalnya. Mamat pula memukau dewan menerusi versi rakaman semula yang cukup popular di Indonesia. Bui jadi Permaidani.
3: Itu yang kita cakap tu lah. Dan kejayaan lagu ini membuktikan betapa pengaruh muzik Exist ni melangkaui sempadan dan kekal mekar di rantau Nusantara.
5: Iya, dan tidak lengkap konsert Exist tanpa seleksi lagu berhantu yang mengusik jiwa.
3: Mm-hmm.
5: Iaitu penonton dibawa pada emosi menerusi persembahan lagu Untukmu Ibu.
3: Betul.
5: Seperti Dulu, Jesnita, Julia dan Rahsia Pohon Cemara.
3: Wah. kan. Dan Axis juga turut membuat kejutan dengan membawakan lagu nyanyian semula, lagu daripada kumpulan Slam.
5: Mungkin ku berpaling.
3: Tak mungkin berpaling. Karya Malar Segar ini popularkan oleh kumpulan Slam. Dan lebih menarik, Wan, konsert Memento Mori ini turut memberi ruang kepada senarai lagu yang jarang didengar atau jarang dipersembahkan di atas pentas berprestij, memberikan nilai tambah yang cukup-cukup berharga lah, yang dihargai oleh peminat tegar mereka.
5: Ya, dan di tengah-tengah kehangatan persembahan, Izzat dan Mamat sempat menyapa ribuan peminat yang hadir.
3: Ya kan? Ini Ajay, keyboard.
5: Oh, keyboardis pula dia lupa.
3: Dan rasa dihargai dan gembira jelas terpancar pada wajah kedua-dua penyanyi ini apabila melihat sokongan padu yang tidak pernah padam dan pemandangan belasan ribu penonton yang bersorak, Wan, menari, menyanyi bersama dari awal hingga laga penghujung acara, memberikan satu bukti jelas bahawa exist. Exist kan? Masih muncul, masih mampu.
5: Yalah, exist kan? Betul. Ya, wujud.
3: Wujud. Berdiri kukuh dan juga relevan sekali.
5: Ya, dan di saat industri muzik tempatan terus dibanjiri bakat baru, exist membuktikan ya bahawa tajamnya taring muzik kualiti 90-an tetap tidak mampu ditandingi.
3: Itulah kan, Wan, dia punya muzik ni kan sampai sekarang masih boleh diterima. Dan sekarang ni kita lihat juga kemunculan penyanyi-penyanyi baru yang membawakan apa macam lagu-lagu lama punya ni kan, rentak.
5: Betul.
3: Kan, Wan?
5: Ya.
3: Jadi buih jadi permaidan ni dinyanyikan semula oleh penyanyi daripada negara seberang. Jadi anda boleh dengarkanlah ya lagu-lagu Exist yang memang setiap hari kita putarkan juga kan, Wan?
5: Betul.
3: Menerusi siaran Tau FM ini. Jadi itu bisik selebriti kita.
0: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Celebrity.

0: Tawar FM, pilihan anda 9.6 minit bagi waktu ini.
1: Ya, jom kita bacakan lagi respon daripada rakan pendengar kita. Cikini ni. Jarang bahkan ada yang bangun tepat-tepat waktu katanya, walaupun alam berdentum dilewatkan yang sedikit tau. Assalamualaikum Wan dan Azhar.
0: Betul.
1: Saya yang pasti pukul 4.30 pagi. Terbangun sudah ni. Apa yang saya buat dulu, terus kasih on radio. Lepas tu limpang-limpang balik, kadang terlelap juga. Ketawa ya. Tapi jam 5 memang set lah bangun setiap hari. Saya nak guna alam ya, sebab memang setiap 1 atau 2 jam mesti terbangun tengok jam. Selesai solat tu, selebihnya urus yang sekolah, yang kerja. Begitulah rutin sehari-hari. Semoga kita terus dikurniakan kesihatan afiat berpanjangan. Amin.
0: InsyaAllah.
1: Tapi sebenarnya tak bagus ya, Zah, kalau kita terbangun-bangun tu. Sebenarnya kualiti tidur kita kurang. Macam ya, dia akan menyebabkan kita di hari berikutnya akan rasa terlampau mengantuk.
0: Betul.
1: Lemau. Itulah, kalau boleh kita kena set masa. Set masa sendiri, set mindset kita supaya kita tidak terbangun-bangun.
0: Ya, mungkin dia ataupun kan dia siang hari dia rehat yang cukup mungkin.
1: Betul,
0: kan? Betul. Malam tu dia terlampau charge banyak tenaga mungkin kan.
1: Betul.
0: Tak rasa mengantuk.
1: Tiba-tiba satu jam bangun lagi.
0: Itulah kan. Okay, kita ada siapa tu?
1: Sam Cromox.
0: Kalau nak kerja selalunya jam 8. Lain lagi kalau sambung balik tidur lah, tengah hari baru terbangun tu. Asal jangan tak bangun-bangun, sudahlah ya. Katanya dah. Ada kawan ku di Batu Empat Kabupaten, ranking tidur boleh 3 malam 2 hari tanpa bangun.
1: Aduh. Straight.
0: Wina. Dah 2-3 ya malam, 2 hari 3 malam.
1: Ya Allah. Sam macam macam duduk di hotel lah.
0: Jadi
1: betul
0: dia
1: Sam.
0: Dia tak makan ke? Atau dia bangun makan lah dulu kan, lalu sambung lagi.
1: Tapi orang ranking Izzah, Zah, sekarang Zah, soalan kita. Berapa lama kau pernah tidur paling lama?
0: Paling lama ya? Tak boleh juga dia kalau terlebih-lebih. Tak boleh juga Wan. Memang kita
1: tak
0: sudah
1: pernah tertidur paling lama.
0: Pernah. Saya berapa lama ya? Mungkin 10 jam gitulah.
1: 10 jam. Betul, lebih kurang. Saya saya tak silap masa camping, balik dari camping tu pukul 5 petang kan, tak silap 5 petang. Sampai rumah bla bla bla bla bla bla pukul 7. Itu time-time sekolah lah.
0: Betul.
1: Pukul 7, saya pukul faham. 8, pukul 8 saya tidur.
0: Saya faham tu sebab kepenatan kan Wan.
1: Betul. Pukul 8 tidur. Pukul 3 petang esok baru bangun.
0: Saya pernah penat kan Wan. Jadi saya ni kan esok aku konti. Tapi tak boleh Wan. Ingatkan saya tidur, rupanya saya bangun dia petang. Dia bukan, saya ingatkan subuh. Rupanya petang.
1: Itu.
0: Ya Allah, terlambat sudah pergi kena pukul.
1: Ya, saya pun banyak kali begitu Zah. Terbangun petang, tertidur tengah hari sampai petang
0: kan. Kita kerja kan.
1: Sekali tengok
0: dengan kepenatan 6. Badan kita tu.
1: Bangun
0: terlambat
1: kenapa?
0: Sudah.
1: Kenapa ni? Tapi yang hairan, tingkap tu berbuka Zah. Tingkap tu berbuka waktu maghrib kan. Tapi tetap rasa macam terlambat sudah aku pergi kerja. Padahal tingkap berbuka. Kalau kau bangun pagi kan ada tingkap berbuka kan.
0: Itulah kepenatan tu kan.
1: Terlalu penat betul.
0: Iya, tapi terbangun juga kan.
1: Betul. Terbangun juga. Terus malas semua tidur tu kan.
0: Terus tak terbawa.
1: Tak terbawa.
0: Okey.
1: Okey, Zajali Harun. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Bedua, Waza dan juga Wanje. Cuaca di Balung mendung-mendung sikit dikatanya. Sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda.
0: Betul.
1: Rutin kadang lewat tidur, kadang awal bangun. Kadang awal tidur, lepas tu tidur-tidur ayam. Tetap juga awal bangun. Saya pun heran kenapa. Banyak yang difikir mungkin kan, DJ?
0: Mungkinlah juga kan.
1: Mungkin ya, bang.
0: Banyak urusan-urusan yang belum selesai mungkin kan.
1: Kadang-kadang makin
0: perkiraan-perkiraan.
1: Naik peringkat umur ni, dia begitulah tu.
0: Begitulah kan.
1: Macam dulu si Wan J susah kau mau kasih bangun. Sekarang kau ketuk cat dinding. Terus tung.
0: Dia sudah diri sudah. Begitu. Okey, Siti Kasih Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Setiap hari jam 4 pagi buat sarapan bekal anak-anak sekolah dan masak tengah hari sekali. Awal-awal subuh sudah kan. Jadi awal rehatnya juga.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul.
0: Tinggal dipanaskan saja.
1: Apa ni, Roslan Kar. Assalamualaikum DJ. Kalau lunch setiap hari bangun pukul 5 pagi, lepas solat subuh terus buat persiapan sarapan dan sebagainya sebelum pergi kerja. Kalau lambat bangun, kata mak, rezeki lambat terbuka. Salam kemerdekaan untuk seluruh warga Malaysia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni Pakcik Hamzah Safar kita ni.
1: Abang Hamzah sebelah sini.
0: Assalamualaikum DJ Berdua. Kalau respon pagi ni macam biasalah, tetap bangun awal katanya. Nak minta putarkan lagu boleh?
1: Boleh tak?
0: Okay.
1: Yang berakhir dengan T, insyaAllah kita akan putarkan ya.
0: Bulan Ogos, bulan yang paling bermakna untuk DJ Wanje katanya.
1: Kenapa tu?
0: Diri sendiri kerana ada selamat ulang tahun.
1: Kenapa tu?
0: Salam dari anak perleh perantau yang kini dok tawau.
1: Terima kasih noh.
0: Terima kasih Cik Amzah.
1: Okay, Nisha Alicia. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azai. Salam rita pagi. Respon pagi ni, kalau Nisha setiap hari bangun jam 4 subuh. Kadang-kadang kalau terlena tidurnya jam 4.30, ada juga sampai jam 5 baru terbangun. Kalang kabut dibuatnya kalau 5 jam, jam 5 sudah. Tapi kalau hari Minggu mau pergi menjual di pasar Minggu, jam 3 mesti bangun sudah. Sebab Nisha tak boleh sudah lambat. Lagipun susah cari parking kalau lambat sudah.
0: Betul lah.
1: Untuk DJ, terima kasih sudah sarapan kita.
0: Iyalah, sebab awal mocok parking ni senang untuk turunkan barang-barang kan.
1: Betul. Okay. Okay, ada ni Zat, ada dialek dia punya kita. Dialek kejap kita bagi dengarkan. Reaction dulu ya.
0: Yeah.
1: Nantilah dulu. Okay.
2: Assalamualaikum DJ Wan J dan DJ Aja. Okay, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Suluk. Nakan nalit na aku matu maginang gara-gara nalambat nagbatik. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. TP mantap bang.
1: Maksukul.
0: Terima kasih. Lagi kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum Wan J Azam. Kalau Makcik bangun jam 4, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Awal Makcik Suri bangunnya. Ikhwan Afi. Assalamualaikum DJ DJ saya. Dengan body clock saya pukul 5 AM. Body clock itu dia punya istilah.
0: Betul.
1: Kebiasaannya saya akan terasa dah bangun sebelum jam berbunyi.
0: Betul.
1: Seolah-olah badan saya sedar-sedar walaupun masih dalam keadaan tidur. Jam belum berbunyi, badan sudah sedar. Itulah saya.
0: Yeah.
1: Salam untuk warga Tawau, SMK Jalan Napas Rindu, Sabah.
0: Di mana tu?
1: Ini macam Semenanjung ni.
0: Betul. Ini yang cikgu tu kan?
1: Nak silap.
0: Okey. Lagi kita ada siapa? Assalamualaikum Yunus di Ladatu. Kalau saya sebenarnya bangun pagi 6.30, tapi semenjak ada anak kena belajar lah bangun awal juga sebab nak hantar anak ke sekolah kan. Untuk DJ berdua ceria selalu untuk semua rakan sekerja di Batu Tiga, semangat kerjanya Kuari.
1: Terima kasih. Kemudian kita ada Makcik Aminah Badrun, dia ada dialeknya.
3: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wandye. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya nakan teliwot nio dako
1: teliwot
3: guang mako intu gos gara-gara buoy kadat.
1: Buoy kadat.
3: Dialek Bolongan. Nakan teliwot na aku agi ngempanau bakuat gara-gara batun lambat.
1: Batun lambat.
3: Buat DJ berdua terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azza dan DJ Wanji dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang.
1: Terima kasih. Bais
3: kepayong kondangan.
0: Ya, terima kasih. Bais
1: kepayong.
0: Lagi kita ada siapa Kak Tim di Balong ni. Kata assalamualaikum Azza Wanji. Selamat ganti selamat pagi. Kalau Kak Tim terbiasa sudah bangun awal 4 pagi, paling lewat 4.30. Salam pagi untuk semua pendengar Tawau FM ceria selalu.
1: Ramai ya kan bangun pukul 4.
0: Awal pagi jam 4.30 kan?
1: Okey, Abu Tidur, Abu Sleep in Wake.
0: Yeah.
1: Okey, assalamualaikum hai semua, semoga DJ Azhar dan keluarga semoga kita semua dirahmati Allah. Jikalau saya bangun sekitar jam 5.30, paling lewat jam 6. Sebab saya tinggal di Semenanjung kan, ha?
0: Tinggal di Semenanjung.
1: Tapi bila balik kampung bini Wainah jam 5 lebih sudah cerabah. Bye DJ berdua balik nanti hati-hati. Assalamualaikum.
0: Katanya dia orang Johor.
1: Abu
0: Tidur ni. Jadi Abu Sleep mungkin isteri ni orang sini lah kan.
1: Saya betul-betul mau tengok dia punya wajah ni kan. Abu Sleep in Wake ni.
0: Wajah siapa? Macam ni. Okey, Anas Nasir. Assalamualaikum. Lokasi ku nak ketawa. Dalam perjalanan Anas tadi, perjalanannya di Takada kan. Sekarang ni ku nak ketawa. Kalau saya biasa bangun jam 2 atau jam
1: Wih.
0: Awal juga kan.
1: Kena kerja.
0: Okey, kalau saya biasa bangun jam 2 atau jam 3 lah sebab kena kerja. Depo kadang buka jam 5.30. Jadi kami kena sampai awal sebelum depo tu buka.
1: Oh, faham.
0: Okey.
1: Siasa salah lagu tadi. Dia mau nyanyi anu itu.
0: Ya, wajah.
1: Milik siapakah?
0: Bukan. Ya, dia terjadi begitu. Tapi sebenarnya wajah ni Azlina. Wajahmu di mana? Okey, Cik Din, kita dengarkan Cik Din.
4: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wan J. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kau tidur. Nah kan gara-gara aku terlambat mindau tugas gara-gara dako terlambat malong. Sekian terima kasih DJ Wan J dan DJ Azhar. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar dan DJ Wanji.
0: Terima kasih.
4: Baiskon Ahi, Baiskon Akon. Terima kasih suang-suang.
1: Baiskon Jang. Terima kasih suang-suang.
0: Terima kasih.
1: Okey Laza, selesai sudah untuk respon pagi kita hari ini. Jadi ramailah yang bangun lebih awal. Seawal 4 pagi lah, saya tengok kan, daripada respon-respon anda semua.
0: Iyalah,
1: ni
0: sebab apa pun, kita di Sabah kan.
1: Betul.
0: Kalau di Semenanjung mungkin mereka akan bangun pada pukul 5 pagi, 6 pagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Lagi lewat sikit lah, sebab dia sejam, lebih kurang sejam lewat.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Apapun, kepada anda, jaga kualiti tidur anda sebaiknya. Okey, jangan sampailah pula tidur kurang. Betul. Nanti tidur kurang akan mempengaruhi juga anda punya aktiviti hari seterusnya.
0: Betul,
1: kan, Zah?
0: Sebab itu akan mempengaruhi semuanya kan. Inilah bukan kuantiti,
1: kualiti.
0: Kualiti tidur segalanya lah kan.
1: Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman jugalah kan, Zah. Sebab yalah, kita lah bergilir-gilir kan tadi.
0: Apa tu? Okey.
1: Apapun, jaga kesihatan anda, jaga kualiti tidur anda. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keadaan
0: yang baik,
1: kesihatan
0: sihat,
1: yang baik sahaja. Okey. Yeah. Dan pertemuan kita, Azhar dan juga Wanjie bersama dengan anda rentak pagi sampai di sini saja.
0: Betul.
1: Lepas ni ada lagi rakan lain bersama dengan anda.
0: Yeah, terus bersama Tawai FM. Ingatlah, kita jumpa malam. Sampai kita jumpa lagi. Lagu Rahim Makruh,
1: Istana Menanti Pasti.
0: Layan.
1: Bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. Bean.
2: Zah, ada apa cerita ni?
3: Cerita apa lagi?
2: Ini pasal kawan ku, Bani. Mm-hmm. Kan aku ni kan suka berkongsi cerita. Yeah. Jadi, perasaan ingin juga, tahun kan? Ni pun ada je sebenarnya.
3: Kan?
2: Ini, baru-baru ni kan? Ini cerita ni macam berlaku 2 minggu yang lalu ni.
3: Baru jugalah.
2: Baru jugalah.
3: Kenapa kawan tu?
2: Bukan. Begini ceritanya. Time tu kan macam lepas solat maghrib.
3: Okay.
2: Jadi solat maghrib kan di rumah. Jadi adalah aku tanya kawan ku ni. Jadi aku tanya kawan ku ni. Dia lepas ke solat maghrib tu kan. Tapi memang ada niat lah. Memang dia awal tahun 2020
3: azam. Belakangnya
2: dia ada azam mau solat.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi saya masa tu macam tak ingat lah. Jadi tanya balik lah maksudnya.
3: Oh, jadi kau ajak lah dia.
2: Okay. Jadi aku tanya lah, kau solat solat ke? Dia boleh senyum-senyum siap ya. Senyum-senyum kan. Habis tu terus main game gitu.
3: Jadi kau tegur lah kawan motor. Kenapa nak solat? Jom lah.
2: Kenapa nak solat? Begitu. Tapi dia senyum-senyum siap lah. Habis tu macam
3: kali kedua macam malas lah sudah kau tanya.
2: Azam kan. Tinggal azam jalan ni.
3: Kan.
2: Itulah.
3: Tapi macam mana mau tegur kawan ni? Kita sudah tegur ni tapi takkan mau hari-hari mau tegur setiap masa pula kan Mr. B. Macam mana mau tegur kawan yang tidak solat ni?
4: Itulah sifatnya, lazimnya manusia. Kita nampak pun bulan puasa, dia azamnya tu ada. Aku terawih ni aku kena full ni 30.
2: Yes.
4: Kan? Maksudnya aku tak boleh 8 rakat.
3: Tinggal
4: kan?
3: Betul.
4: Aku kena 23. Kan? Nah, malam ni malam pertama kata imam bacaan terawihnya bismillahirrahmanirrahim. Bukannya 8, 2 tu. 2 rakat saja dia. Lah kita manusia ni kadang-kadang kita punya apa, bila orang ni azam kita tu hanya berjaya di awal jalan saja.
2: Betul.
4: Mencari kawan, alhamdulillah dia berazam tu sudah kira baik. Ada pula orang yang memang tak berazam langsung sembahyang. Kadang-kadang dia langsung, itulah macam Yasmin cakap, langsung tak rasa bersalah. Dia boleh main game lagi.
3: Kan?
4: Padahal padahal betul senyum-senyum. Padahal dia punya rumah tu sebelah masjid. Kan? Dengar ya Allah, sini kamu sembahyang. Sebab yang panggil tu bukannya muazzin, hakikatnya lah. Kan? Hakikatnya yang panggil tu adalah Allah. Yang panggil kita hanya 5 kali sehari. Kita sembahyang pun kadang-kadang berapa minit saja.
2: Betul.
4: Kadang-kadang kita sedih tengok kawan-kawan kita yang bilang orang sama-sama lepak kan. Kita mau lepak kita tu dari dunia sampai ke syurga apa?
2: Itu juga kita mau apa?
4: Begitu apa kan? Jadi bilang orang kepada kawan-kawan yang macam ada kawan yang menegur kita untuk sembahyang. Kena jagalah kawan tu ya. Maksudnya kita belanja dia makan. Maksudnya begitu apa tu man? Kan? Dua dalam satu tu kan man?
3: Sambil-sambil lah.
4: Sambil-sambil. Sebab kadang-kadang kawan kita ni dia apabila orang ni dia ada satu prasangka yang tak bagus apa? Kau ni kau pikir macam mana ya? Dia rasa kita ni rasa lebih baik daripada dia.
3: Kan?
4: Padahal kita ni sebenarnya kita rasa
2: jahil,
4: baik.
2: Abang.
4: Jahil itulah kita ajak dia sama-sama kan. Jadi bilang orang cara tegur kawan ni mungkin tengok kepada
3: situasinya.
4: Macam saya punya pengalaman, ada saya punya kawan ni, dia nak bersembahyang bukan sebab dia nak mau, tapi dia malu.
3: Dia malu sebab
4: kan dia malu.
3: Bacaan.
4: Dia malu satu dia nak tahu kan. Jadi bilang orang macam cara saya bawa kawan ni, bila saya pergi program mana-mana saya bawa dia. Bila sebelum program saya bawa dia pergi sembahyang, kita ajar dia pelan-pelan. Kadang-kadang lagi-lagi kawan yang lebih berumur daripada kita,
3: dia ada ego.
4: Dia ada ego. Tapi bila kita slow talk, contoh kita apa bilang orang ni, kita sebelum dia tanya kita terangkan sudah contoh kalau sembahyang ni begini-gini. Jadi dia pun serba apa bilang orang tidak langsung pun dia tahu bahawa ilmu.
2: Betul
4: kan? Macam di zaman Nabi dulu pun cara cucu Rasulullah SAW tegur seorang yang salah beruduk, dia bukan cakap dengan mulut tapi dia tegurkan dengan perbuatan. Maka ini nampak begini rupanya cara wudu, maka dia pun tidak terasa hati dan sebagainya. Maka kita bilang orang sambil-sambil kita tegur dengan kemampuan kita, kalau nak boleh dengan kita cara menegur ini ada 3 peringkat. Satu dengan kita punya kuasa kan, iaitu dengan tangan kita. Kedua dengan lidah kita, atau dengan percakapan kita. Yang ketiga dengan kita punya hati. Kalau nak boleh juga kita doakan dia, doakan mudah-mudahan Allah SWT akan bukakan hatinya dan istiqamahkan kita untuk sama-sama menuju syurga Allah SWT.
3: InsyaAllah.
4: Jadi saya harap kawan mutu dengarlah. Dan saya tahu kawan mutu perempuan. Dan dia akan menjadi jodohmu hingga ke syurga.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B. Mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu, Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu,
1: tak tahu,
0: tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu,
1: tanyalah Mr. B.

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi Wan J.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Azhar dan juga pendengar Kawal FM.
3: Jadi kembali lagi kita untuk berkongsikan lagi resepi seterusnya hari ini. Jadi resepi apa lagi akan Azhar kongsikan pula ya, Wan?
4: Resepi apa tu Azhar?
3: Hari ini mau makan yang masam-masam, pedas-pedas macam tu lah.
4: Biar saya teka.
3: Jadi
4: Tom Yum.
3: Betul.
4: Si Wan,
3: Wan suka makan tom yum.
4: Saya suka makan tom yum yang ada campur santan.
3: Jadi maksudnya tu santan tom yum putih ataupun tom yum merah?
4: Tom yum merah.
3: Tom yum merah bersantan. Ada orang guna susu kan?
4: Betul.
3: Jadi Wan suka kepada santan.
4: Santan. Okay. Santan dia lagi berlemak.
3: Lagi berlemak ya. Okey, jadi hari ini Azhar tidak menggunakan santan. Gitu ya. Jadi ini tom yum simple lah.
4: Tom yum simple dan tom yum sihat kot.
3: Tanpa perencah. Kita gunakan bahan-bahan yang ada. Jadi kita gunakan tanpa
4: bahan asli lah.
3: Ya betul. Tanpa perencah yang segar-segar semuanya ni Wan. Jadi untuk resepi tom yum tumis tanpa perencah. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, bawang besar 1 biji.
4: Okey.
3: Bawang besar ni kita potong 4 lah.
4: Potong 4 ya.
3: Betul. Kita perlukan bawang putih 2 ulas. Kita ketuk sekali saja menggunakan lesung. Dan kita perlukan serai juga kita ketuk. Daun limau purut. Kita perlukan juga, kita perlukan tomato. Tomato ni kita potong dadu.
4: Potong dadu.
3: Ya, cili api kita ketuk. Limau nipis juga kita perlukan. Ayam kita potong-potong kecil. Dan juga sayur kita perlukan, sayuran lah ya, antaranya kita perlukan kita kubis, perlukan bunga. Kubis bunga. Kubis jugalah kalau macam kubis orang suka.
4: Betul.
3: Kita boleh letak. Dan juga cendawan.
4: Cendawan
3: pun sebenarnya boleh kita letak.
4: Memang itu antara 4 sayuran yang selalu digunakan untuk tom yum kan?
3: Ya betul.
4: Okay. Caranya macam mana pula?
3: Mudah sahaja Wan. Pertama sekali kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumiskan bahan yang kita tadi sediakan, iaitu serai,
4: bawang besar,
3: bawang putih, daun bawang purut, tomato dan juga cili api. Okey, kita masukkan semuanya. Kita tumis hingga layu. Kemudian baru kita masukkan air tadilah.
4: Okey.
3: Jadi bila dah menggelegak, baru kita masukkan ayam yang telah kita potong-potong tadilah. Kita renehkan seketika biar ayam kita ni betul-betul masak.
4: Okey.
3: Dan kemudian kita masukkanlah sayur-sayur empat.
4: Sayur yang paling last lah.
3: Ya, tadi takut nanti layu pula kan.
4: Betul.
3: Dan akhir tu jangan lupa kita perahkan limau nipis untuk bagi rasa masam tu lagi. Dan baru kita letakkan garam dan juga perasa kalau suka. Dan selain tu kita boleh letak juga sebenarnya daun ketumbar.
4: Daun ketumbar
3: ini last lah untuk kita bagi rasa kan. Okay, kita tabur di atasnya masa kita hidang tu kan. Kita taburlah daun ketumbar tu di atas dan kemudian kita makanlah bersama nasi putih. Dan ialah kalau tom yum ni selalunya digandingkan dengan telur dadar kan. Lagi sambal belacan,
4: juga.
3: Bersama dengan ulam timun lah, ulam-ulaman.
4: Betul.
3: Jadi memang sesuai lah. Takut nanti nasi kita tak cukup sepinggan Wan bila digandingkan dengan semuanya.
4: Tapi memang simple lah Zah. Cara masak pun simple. Resepi pun simple.
3: Betul. Tanpa perencah. Jadi maksudnya dia warna putih lah. Jadi selesai memang. Saya suka Wan. Dua-dua pun saya suka. Sama dia merah ke ataupun putih ni. Tanpa perencah ni saya suka. Jadi selesai.
4: Selesai sudah satu.
3: Resepi kita yang ketiga. Resepi tom yum tumis tanpa perencah.
4: Okay. Itu selesai sudah untuk resepi hari ini. Esok kita akan bersama kembali menerusi Ayo ke Dapur untuk resepi yang seterusnya.
3: Sampai kita jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Selamat mencuba.
4: Bye-bye.
3: Bye.
1: Ayo ke Dapur.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Show Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.
1: 11.11 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia badani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Ada sebuah persoalan kita serap berusia berasa segmen Syol Ayan untuk edisi hari ini, Rabu 5 Ogos 2026. Terima kasih kepada sahabat semua setia mendengarkan Taifan, stesen pilihan anda. Ada sedikit biasa untuk pagi Rabu ini, saya akan bersama anda untuk berasa segmen Syol Ayan 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Dan berteman di frekuensi 191.3.6.9.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih sebelum itu kepada rakan tugas Azhar dan juga Wan J yang menemani anda sebentar tadi bersih berang segmen rentak pagi. Dan insyaAllah saya mengambil alih posisi siaran Taifan untuk segmen ini. Terus sekali lagi siaran hiburan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun khas untuk anda semua. Apa khabar saudara? Jemputkan semua sihat walafiat saja di hari Rabu ini. Santai mendengarkan kami yang sedang mandu, selamat mandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Dan kita ucapkan, eh? Okey, apa-apa dah untuk hiburan saya masyarakat lain ini, layan dan terus layan sehingga ke jam 3 petang. Jam pertama, saudara, sebentar lagi 11.30 nanti kita akan berhibur, ya, berusaha berada lagu kuasa dua. Juga lain-lain perkisahan, kita ada popular kat Gorgeous, kita ada perkuasa info solat. Dan ada sedia biasalah untuk Ibrahim Sama Shortline, kita ada Zon Janji Rock bersama anda berbulan jam yang kedua nanti, jam 12 tengah hari, sehinggalah ke jam 2.30 minit petang.
2: Sure.

Okey, jangan lupa suruh untuk mantarkan salam anda di WhatsApp kami 0198903838 dan anda juga boleh mantarkan salam anda di page Facebook rasmi kami. Ibu bersama dengan Nadira Suhaimi, sayang orang sama. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Layan Tau FM.

0: siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Syok Layan.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Hai, saya Rosham Noh. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hiburan lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Leto. Berusi lagu Ruang Rindu dan juga Sandra Hati. Bawa kita ke pukul 11.37 minit pagi. Waktu ini, terima kasih kepada sahabat yang mengirimkan salam mereka. Ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Salam sahabat-sahabat kita di...

0: WhatsApp Talk FM. Antaranya kita ada Sam. Ha, macam biasa di batu dua sahaja di bengkel ketika ini. Salam tunjukkan tulisan Rin Aidan dari Jurur Raima Ima Juli Sudi Sekul dan semua rakan-rakan GK Bengkel Family Sam Mola di mana jo berada. Jawapan jeri-jeri selalu ya. Terima kasih DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Sam. Juga kita ada Halwis. Cuaca ini sempurna, alhamdulillah, mendung-mendung saja. Salam syoklan, salam jajur khas buat semua sahabat FB dan juga pendengar setia Tau FM. Walau di barang jauh berada lantai FM pilihan anda. Semoga semuanya ciri-ciri selalu. Terima kasih. Dan juga seperti biasa kita ada Nisha. Dan juga dari Sempurna. Salam syoklan, salam jajur untuk keluarga Nisha, rakan Tau FM. Semoga diberikan kesihatan dan berkat rezeki. Labdi Dua Nama Esa, lain terus Tau FM. Mantap bang. Berterbakan DJ kami, terima kasih. Selamat bertugas, terima kasih Nisha. Itu tiga kiriman salam ya. Daripada Sam, Halwis, Nisha. Tadi WhatsApp Tau FM. Yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda. Apapun dan selepas ini, kita ada formula kat Gorgeous. Terus setia mendengarkan. Hiburan segmen Syok Layan.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: bukan
1: separam formula.
0: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Assalamualaikum.
0: Kenapa? Waalaikumsalam. Bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kenapa bulat?
2: Kemudian baru salam. Apa mesti bulat ni?
0: Kenapa?
2: Ha? Ada apa tadi? Makcik-makcik.
0: Okey, makcik-makcik tu kenapa?
2: Tiba-tiba dia bilang, "Eh, kau benar kan si bulat bilang yang selalu sama si Kak Gorgeous di radio tu?"
0: Ui, ditegur kau
2: kedapatan.
0: Bulat.
2: Kedapatan.
0: Kenapa
2: terus,
0: dia?
2: Dia bilang, "Eh, tanyakan bahas sama si Kak Gorgeous tu macam mana mau hilangkan ketuat."
0: Oh, hilangkan ketuat.
2: Ha, dengar tu makcik.
0: Senang. Ada caranya. Kita gunakan daun kesum.
2: Daun kesum. Daun kesum.
0: Ya. Bukan je dia tu wangi
2: tapi warna hijau bagus. Tu kan memang warna hijau.
0: Bukan jet dia tu wangi untuk dimasakkan. Tapi dia boleh juga hilangkan ketuat.
2: Oh iya, bawa pula daun kesum untuk masakan. Ya. Macam mana kak caranya?
0: Caranya kita tumbuk sampailah dia lumat. Campur sikit garam. Baru kita sebatikan. Kita mix dia. Baru kita sapu campuran tu di atas ketuat. Tunggulah sampai dia kering. Mesti tunggu dia kering dulu berat. Baru kita bersihkan. Jadi amalkanlah sehingga ketuat tu gugur sendiri. Jangan cabut, jangan buat apa, biarlah dia gugur sendiri.
2: Maksudnya bikin paste, lepas tu letak di bagian ketuat tu. Tunggu sampai kering. Buat hari-hari ini sampai ketuat gugur sendiri.
0: Sampai
2: kan?
0: Dia gugur
2: dikasih
0: sendiri.
2: Putus tu.
0: Iya.
2: Ya makcik, dengar sudah ya makcik.
0: Senang kan?
2: Senang tu.
0: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
0: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.
1: Pilihan anda.
3: Hai, saya Liana Talia. Jangan lupa dengarkan Tawa FM. Pilihan anda.

0: Baik, terus dikongsikan info waktu solat untuk hari ini Rabu 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Ada dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Masanya waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan Subuh pagi esok 4.51 bedek pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 Bandar Tawau, Balung, Berota, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, masanya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 4.55 bedek pagi. Demikian kongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Bukan sekadar nama, ia tanah tumpah darah kita. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, ia amanah yang perlu dipertahankan. Ayuh, semarakkan semangat patriotisme, cintai negara dengan perpaduan dan keharmonian. Tanah air milik kita semua. Negara Malaysia, tanggungjawab kita bersama. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Sayu mandi amuk. Pada mereka-mereka di luar sana ditawau. Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Berhati-hati ya.

Bersama dengan SPDC, kita panggil lagu pembuka tirai kita untuk Zon Janji Rock di tengah hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Apa dan rekan-rekan semua setia bersama dengan Tau FM. Sekarang ke jam 2.30 minit petang nanti, liburan lagu-lagu rock bersama anda. InsyaAllah sepanjang 2 jam setengah ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Kirimkan salam di WhatsApp Tau FM. Lagi baru ada ucapkan salam Syok Lion, salam Janji Rock, Lion Tau FM pelan anda, Lion Tau FM Artim Klik di tempat kerja ketika ini di TPOM. Dalam buat cinta di Tina yang bertugas sampai jam 3 petang. Dan semua yang Lion Tau FM dalam keadaan pandu, dalam kenderaan pandu cermat di Jalan Jeroko. Tak lupa buat semua abang lori Temanggung Bukit Mas Jeroko. Dan DJ teruskan bertugas sampai jam 3 juga. Terima kasih Bahar Mada. Alhamdulillah. Mail Ambuk, ucapkan salam Janji Rock untuk pendengar Tau FM. Sedikit kedekatan untuk semua yang kita lakukan bila jujur, kerana kejujuran itu terlalu penting dalam kehidupan. Tanpa kejujuran, hidup sentiasa menjadi mainan orang. Yang bertugas DJ, terima kasih Mail Ambuk dari Gudang 4 ya. Terima kasih Bahar, terima kasih Mail. Tuan terakhir kiriman salam lagi oleh sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Belum ada lagi kiriman salam di Facebook ya. Anda juga boleh mantarkan salam anda di sana.

0: Terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Anda sedang mendengarkan hiburan saya Masyok Layan. Kita ketika ini berada dalam zon janji rock, eh? Sehingga ke jam 2.30 minit petang. Terima kasih Koyum ketika ini. Santai dan relax di tengah hari ini. Cuaca di Pembandaran Tawau dalam keadaan baik. Sedikit-sedikit mendung lah. Selangi dengan rintik-rintik. Kejap panas, kejap hujan, kejap panas, kejap hujan. Ya, jaga kesihatan anda. InsyaAllah anda baik-baik saja.
1: Hei, buang! Aku tahu kau bersembunyi dalam.

dibina atas asas perpaduan, berbilang kaum, satu matlamat. Merdeka dicapai kerana rakyatnya yang bersatu. Kini cabarannya berbeza, tetapi jawapannya tetap sama. Bersatu kita teguh, bersama kita pertahankan keharmonian negara kita. Satu hati, satu jiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Download FM. Pilihan anda.

0: Rantau FM
1: setiap hari.
2: Lihat anda.
3: Ya Allah, Tuhanku, cintaku, senyumanku, bahagiaku.

0: persemadianku. Terlalu banyak lafaz yang tak dapat kugambarkan. Betapa bahagianya aku. Terasa begitu bermakna nafasku. Setiap helaan kuhembus keranamu. Setiap degupan jantung bergetar untukmu. Setiap aliran darah berombak padamu. Menggerak hatiku sentiasa bersamamu. Memacu langkahku selamanya demimu. Aku bahagia. Sungguh, aku bahagia. Tenang bersamamu. Ingin aku hentikan nafas ini bersama kalimah agung penentu bahagiaku.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الأنياب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam perjalanan pulang ke Madinah telah berjaya dalam peperangan Khaybar, peperangan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yaitu kaum muslimin beroleh kemenangan ketika sampai di suatu tempat. Perjalanan itu dihentikan dan mereka mendirikan kemah untuk bermalam kerana Madinah masih jauh lagi. Setelah larut malam dan Nabi ingin tidur, baginda pun berpesan, siapa yang sanggup menunggu fajar menyingsing, barangkali kita akan tertidur nyenyak. Saya ya Rasulullah, saya sanggup menunggu, jawab Bilal dengan penuh kesetiaan. Mendengar jawaban Bilal itu, Nabi pun masuk tidur dan begitu juga ahli-ahli rombongan. Mereka tidur nyenyak sekali kerana penat berjalan di siang hari tadi. Maka Bilal pun berjaga-jaga menunggu pagi. Tetapi beliau tidak duduk diam menunggu fajar, dan bagi mengelakkan tertidur, beliau mengerjakan solat. Beliau pun duduk bersandar pada untanya. Tanpa disedari, beliau akhirnya tertidur juga. Fajar pagi sudah lama menyingsing, tetapi tidak seorang pun yang menyedarinya. Dan tidak lama kemudian, terbitlah matahari di ufuk timur, menandakan hari telah siang. Sinar matahari itu membangunkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula bangun dan merasa terkejut kerana hari telah siang. Bagaimana ini ya Bilal? Tanpa banyak bicara lagi, baginda pun menyeret untanya dan terus mengambil wudhu dan diikuti oleh yang lain dalam rombongan itu. Mereka segera mengerjakan sholat subuh dan selesai sholat Nabi pun berkata, memberi ingatan kepada sekalian kaum muslimin, bila kamu lupa mengerjakan sholat, maka lakukanlah apabila kamu telah ingat kembali. Ini menurut firman Allah, lakukanlah sholat kerana mengingatiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan angkatan perang kemudian meneruskan perjalanan pulang mereka ke Madinah. Begitulah tuan-tuan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati sahabat baginda dan menjunjung perintah Allah. Walaupun Bilal berjanji sepenuh hati, tetapi tanpa disedari beliau telah tertidur. Nabi tidak pun meletakkan kesalahan kepada Bilal kerana Bilal sendiri berjanji tidak akan tidur, dan baginda mendengar jawaban Bilal dengan sopan dan penuh hormat. Jika Bilal tidak tertidur, maka semua akan sholat subuh sebelum terbit matahari. Tetapi kerana beliau tertidur, agama Islam membolehkan sholat sewaktu berjaga kembali biarpun matahari sudah terbit. Sesungguhnya perintah Allah ada ketentuan dan ia adalah rahmat bagi kita juga. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawau FM.

0: gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita, Pak Ji. Kalau dapat anak kampung ni, lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
1: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya, wang kita tidak mengalir ke luar negara.
0: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
1: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
0: Betul.
1: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
0: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Ji.
1: Alhamdulillah, semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Jangan cemas, jangan panik. Langkah pertama, bunyikan penggerak untuk memberi isyarat kepada semua penghuni rumah. Selamatkan diri anda dan keluarga anda melalui jalan keluar yang sedia ada atau yang telah ditetapkan. Seterusnya, hubungilah balai bomba yang berhampiran. Berikan butir-butir lengkap mengenai lokasi rumah anda. Sementara menanti ketibaan anggota bomba, cubalah padamkan api dengan menggunakan alat pemadam api. Ingat, jangan sampai membahayakan diri anda. Sebagai langkah keselamatan, sila sediakan alat pemadam api di setiap rumah anda.
3: Hello, Jabatan Pemadam Penyelamat di sini. Boleh saya bantu?
4: Hello, Cik. Tolong. Ada kebakaran di rumah saya.
3: Baik, Cik. Kami akan segera ke sana. Terima kasih.
5: Ingat, api kecil menjadi kawan. Apabila besar, jadi lawan.
6: Balik semula bersama saya Qayyum. 12.35 minit tengah hari waktu ini, okey. Selamat tengah hari kita ucapkan selepas itu, selamat menerangkan salat Fardhu Zuhur buat seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Dan ada dikelakkan sahabat kita yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda, eh. Cuaca agak panas ketika ini. Lagi kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tau FM datang daripada Aiman di Taman Ria. Dan juga salam Shortline dan juga Janji Rock. Rakan-rakan MB, rakan Tito, rakan PKBS, rakan Silat, rakan Mijun, Izlan Iman dan semua yang kenal. Ucapan salam tengah hari dan juga salam Rabu. Terima kasih Aiman. Antara kiriman salam lagi lah yang dikirimkan oleh sahabat kita Abang Timbul di Facebook Tau FM di Masjid Bandar Tawau ketika ini. Selamat tegari salam solat zuhur buat semua rakan-rakan Tau FM. Juga buat DJ dan jurutegi selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Itu antara kiriman salam sahabat kita di Facebook Tau FM. Terus hantarkan salam anda, insyaAllah saya akan bacakan kiriman salam anda, ya.

0: Tahniahlah. Encik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Ji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak

Baik, apa pun saudara, perihal mengenai dengan atlet negara kita yang berjuang di sukan Commonwealth baru-baru ini. Kontinjen Malaysia mencipta pencapaian terbaik dalam tempoh 16 tahun ya, pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 bakal menerima ganjaran keseluruhan 1.1 juta ringgit menerusi skim hadiah kemenangan sukan ataupun syakam. Perdana Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata ganjaran berkenaan diberikan sebagai penghargaan kepada atlet yang berjaya menghadiahkan pingat kepada negara lepas menutup kempen Glasgow dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Menurutnya, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM80,000. Manakala atlet yang berjaya memecahkan rekod temasya turut diberikan bonus tambahan RM10,000. Dan bagi pemenang pingat perak pula, ganjarannya adalah sebanyak RM40,000. Manakala pingat gangsa menerima RM20,000. Jadi Taufik turut menambah jumlah keseluruhan RM1.1 juta itu akan diagihkan kepada atlet yang menyumbang pingat dalam temasya berkenaan sebagai pengiktirafan terhadap pengorbanan dan komitmen mereka. Ada pada masa yang sama, Taufik maklumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi Majlis Sukan Negara MSN yang sedang meneliti cadangan untuk meningkatkan lagi kadar syakam pada masa depan. Tahniah dijuangkan pada atlet-atlet kita yang berjuang pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dan semoga dengan ganjaran ini memberikan lagi semangatlah kepada atlet kita untuk terus meningkatkan lagi prestasi mereka. Tuan-tuan, berita menarik kita kongsikan untuk anda tengah hari ini. Banyak lagi berita-berita menarik akan saya kongsikan pada anda dan selalu kita berhibur. Berisi hiburan lagu-lagu rock ketika ini.

Baik, surat jangan lupa satu tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama satu tengah hari, okey? Hiburan teruskan lagi bersama dengan Rockers dengan kali ini Besi Berkarat.

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ayuh, takkanlah hayal lagi.

0: Baik, Surah, jangan lupa tepat pukul 1.30 bila tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Tak kira siapa kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan atau orang asli, Malaysia ini rumah kita bersama. Patriotisme bukan sekadar sorakan, tetapi dalam hormat menghormati, dalam kebersamaan dan dalam setiap usaha membina negara Malaysia milik kita semua. Ayo kita jaga bersama Malaysia Madani, rakyat disantuni.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selekta.
2: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ini, kan, kita meteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Tawau FM.

Jalur kemilang yang berkibar megah itu bukan sekadar kain, itu lambang maruah kita. Bendera itu adalah perjuangan, darah dan keringat wira terdahulu. Kibarkan jalur kemilang dengan bangga, hidupkan semangat merdeka dalam setiap jiwa rakyat Malaysia tanah bertuah. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Baik, Zora, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya tak sedar Zon Jajirok bakal mengakhiri perjalanan kita untuk hari ini. Dan apapun, terima kasih terus setia bersama kami. InsyaAllah setengah jam masa yang ada ini, kita akan teruskan lagi perjalanan kita berusi hiburan lagu Back to Back tanpa henti Shock Layan sehingga ke jam 3 petang. Okay? Apapun, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami berusi siaran Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey.

Baik, selamat sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini. Merasa orang sama Syok Lion. Sudah tak sedang 4 jam ya, hampir 4 jam kita bersama-sama di Ruang Udara Toy FM untuk segmen ini. Dan ada dalam kandang semua telah bertibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan. Dan insyaAllah jangan lupa 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tawa FM, okay? Dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan segera selain. Dan apapun, saya kawan berdua diri buat seketika, insyaAllah mempunyai berdua kita akan bersuara lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Barani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersuara lagi.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevya sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: secantik bahasa. Perkataan hari ini. Itik mendapat air, yang bermaksud memperoleh sesuatu yang sangat digemarinya. Sarah seperti itik mendapat air apabila ayahnya menghadiahkan seutas rantai pada hari jadinya. Itik mendapat air.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksima. Stesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan maksima akan disajikan kepada anda menerusi ritma petang bersama-sama dengan saya Wafa pada ketika ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami, bersua kembali kita di ruang udara. Dan insyaAllah saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen ritma petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan sehingga ke pukul 3 petang tadi. Kini giliran pemilik suara ini pula teman berteman bersama-sama dengan anda menerusi ritma petang hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik sahaja ketika ini. Dipermudahkan apa sahaja urusan kita untuk hari ini. Yang bekerja juga selamat meneruskan pekerjaan anda, melakukan tugasan-tugasan anda. Yang berniaga juga sambil-sambil dengarkan Tawau FM pada ketika ini, terima kasih Opa ucapkan. Opa doakan semoga laris manis, semanis senyuman anda rezekinya, insyaAllah. Dan mungkin juga ada yang tengah santai di rumah pada ketika ini, selamat bersantai juga untuk anda yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Semoga dipermudahkan lah. Hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terus mendengarkan kami di 4 frekuensi utama Tawau FM, di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih juga untuk anda. Okay? Baik, kita teruskan untuk jam yang pertama ini seperti biasa hingga ke pukul 5 petang. 2 jam yang pertama ini kita akan bersama-sama menerusi seleksi di ritma petang. Dan untuk seleksi kita yang pertama, kita akan digandingkan Anda boleh pilih lagu di antara Tulus Teh Hijau ataupun lagu daripada Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Kita bukakan talian 089-778-243. Nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum DJ Wafa.
1: Waalaikumsalam, selamat petang juga Kak Rahimah. Imah, apa khabar Kak Rahimah, sihat ke tu?
2: Sehat-sehat sejak ni.
1: Alhamdulillah. Okey Kak Rahimah, teruskan dengan lagu pilihannya yang mana satu?
2: Lagu yang kedua tu.
1: Yang kedua, Foto Kita Blur. Baik, terima kasih Kak Rahimah, semoga terhibur. Bye-bye. Ya, kita akan berhibur dengan lagu pilihan Rahimah Imah. Ini dia daripada Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Terus bersama kami di Ritma Petang.

0: sa mo yang mamili.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, kita akan teruskan dengan seleksi kita yang kedua untuk petang ini. Kita ada lagu gandingan. Ini lagu BBNU ya, budak-budak baru nak up. Anda boleh pilih lagu daripada Odah Gelanggang Rasa ataupun lagu daripada Umairah Pugar. Kita buka talian 089-78243 bersama dengan pemanggil yang kedua untuk petang ini. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang juga.
2: Hai Kak Anis di Kuna. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Anis? Sihat ke tu?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey Kak Anis, teruskan dengan lagu seleksinya. Mana satu Kak Anis?
3: Umairah.
2: Umairah dengan lagu Pugar ya. Baik. Terima kasih Kak. Bye.
3: Terima kasih. Kembali. Bye.
2: Bye. Kita akan berhubung dengan lagu pilihan daripada Anis di Kuna. Ini dia bersama-sama dengan Umairah dengan lagu Pugar. Menerusi seleksi di Ritma Petang.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, itu adalah lagu daripada Umairah yang mengikut jejak makciknya, iaitu ibu saudaranya, iaitu Datuk Seri Siti Nurhalizah, yang sudah pun mengeluarkan lagu ya, single yang baru yang bertajuk Pugar, pilihan rakan kita Anis di Kunak. Waktu sekarang sudah pun 3.26 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu nada dakwah untuk seleksi kita yang seterusnya. Anda boleh pilih lagu daripada Hijaz, Mati Itu Pasti, ataupun lagu daripada John Henry, Hidayahmu Ku Nanti, bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang lagi, DJ.
3: Selamat petang lagi, Kak Raima. Okey, Kak Raima, pilihan seleksinya mana satu, Kak Raima?
4: Lagu Raihan.
3: Raihan?
4: Apa tu?
3: Hijaz, Hijaz. Oh, Hijaz. Okey. Baik. Baik, terima kasih, Kak Raima. Bye. Ya, itu dah bersama rakan kita Raimah Saleh untuk kali kedua ya. Biasalah, sebagai makluman, kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna Tungku, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.34 minit petang. Kalau bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.37 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan kembali untuk seleksi di rumah petang selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar sejauh lagi. Tapi kita akan berhibur dahulu dengan lagu pilihan seleksi daripada rakan kita Raimah Saleh. Ini dia Hijaz, Mati Itu Pasti, menerusi seleksi di Ritma Petang.
5: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama

0: Chen menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawaf FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Ummul Al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Pengajaran hadis, Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya, tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan dan bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama, seumpama mereka cipta cara beribadah tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjamin kesejahteraan agamanya. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ya, Tau FM, stesen pilihan anda, bersama-sama dengan saya Wafa akan temani anda menerusi ritma petang untuk edisi hari ini 5 Ogos 2026. Dan sebentar lagi 4 petang kita akan ikuti info sukan di Tawau FM. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Ingin Tahu untuk edisi hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Buku-buku lama, pastinya anda pernah terhidu bau-bau dari buku-buku ataupun kertas yang telah lama berada dalam almari anda ataupun simpanan anda. Sebenarnya setiap buku lama ini mempunyai bauan yang khusus dan unik kerana proses kimia yang berlaku pada bahan asas pembuatannya. Tahukah anda, kertas yang digunakan dalam buku lama lazimnya diperbuat daripada pulpa kayu yang kaya dengan selulos dan lignin. Apabila kertas terdedah kepada udara, cahaya dan kelembapan dalam jangka masa panjang, lignin akan mengalami proses pengoksidaan lalu menghasilkan sebatian kimia tertentu. Sebatian ini termasuklah aldehid, asid karboksilik dan keton yang mudah meruap. Apabila dilepaskan ke udara, ia menghasilkan aroma yang sering digambarkan sebagai bau vanila, coklat, rumput kering ataupun kulit, bergantung pada tahap pereputan kertas dan keadaan penyimpanan buku tersebut. Selain itu, dakwat yang digunakan dalam cetakan lama juga menyumbang kepada bauan khas. Dakwat tradisional mengandungi campuran bahan organik yang apabila terurai menghasilkan molekul beraroma yang bercampur dengan bauan kertas. Faktor persekitaran seperti suhu, kelembapan dan tahap pengudaraan turut mempengaruhi intensiti bau. Buku yang disimpan dalam keadaan lembap cenderung menghasilkan bau yang lebih kuat dan kadang-kadang berbaur dengan aroma hapak. Sebaliknya, buku yang disimpan dalam keadaan kering dan terkawal menghasilkan bau yang lebih lembut dan menyenangkan. Fenomena bau buku lama ini sering dikaitkan dengan nostalgia kerana aroma tersebut mampu membangkitkan kenangan dan perasaan tertentu kepada pencinta buku. Kajian saintifik menyatakan bahawa deria bau mempunyai hubungan rapat dengan memori. Justeru, bau unik buku lama sering dianggap berharga dan menenangkan. Tidak hairanlah mengapa bau-bau buku ini mempunyai nilai sentimental yang tersendiri kepada pembaca-pembacanya yang tertentu.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi
1: Ingin Tahu?

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Info Supran hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi untuk edisi hari ini Rabu 5 Ogos 2026 dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Skuad Harimau Malaya terus ronga apabila kehilangan dua tongkat untuk menghadapi baki kempen Piala ASEAN 2026 susulan mengalami kecederaan yang memaksa mereka untuk berehat. Dua pemain terbabit adalah pemain tengah Endrick Dos Santos dan bek kanan Jimmy Raymond sekaligus menyaksikan pengendali Tan Cheng Ho perlu mengatur strategi baru untuk aksi penting menentang Filipina di laman sendiri Sabtu ini. Cheng Ho menjelaskan skuad negara terpaksa meneruskan kempen dengan baki pemain yang ada susulan kesukaran untuk memanggil pemain lain yang ketika ini sedang giat mengharungi kempen pramusim bersama pasukan masing-masing. Sebagai rekod, Malaysia ketika ini menghuni tangga kedua kumpulan B dengan 6 mata terikat bersama Myanmar, namun Malaysia berkelebihan berdasarkan head-to-head selepas menang 2-1 ke atas Myanmar. Malaysia perlu meraih kemenangan ke atas Filipina, begitu juga dengan Myanmar yang akan berdepan Thailand di Stadium Raja Manggala untuk merebut satu lagi slot ke separuh akhir. Thailand dan juga juara 7 kali ketika ini unggul di persada kumpulan B apabila belum lagi tewas untuk menghimpun 9 mata selepas 3 perlawanan. Kita beralih ke berita badminton pula. Bergu lelaki pecahan negara Man Wei Chong Su Wuyik berdepan detik cemas sebelum bangkit memastikan kemarahan kepusingan 16 terbaik Masters Korea di Iksan, Korea Selatan. Pasangan eksperimen negara itu terpaksa bekerja keras sebelum menundukkan gandingan Jepun Hiroki Midorikawa Yuto Nakashizu dengan 12-21, 21-17, 21-12 mata dalam pertarungan 54 minit pada pusingan pertama kejohanan berstatus Super 300 itu. Kemenangan itu sedikit melegakan Wei Chong dan Wu Yik yang sebelum ini bergelut mendapatkan rentak sejak berpisah dengan pasangan masing-masing sebagai sebahagian daripada eksperimen ketua jurulatih beregu lelaki negara Harry Iman Pier Ngadi. Pasangan ranking ke-160 dunia itu sebelum ini tersingkir di pusingan pertama dalam 2 daripada 3 kejohanan yang disertai selepas rombakan gandingan dilakukan. Satu-satunya kemenangan sebelum ini dicatat pada terbuka China 2 minggu lalu apabila mereka menewaskan satu lagi gandingan pecahan negara, Wan Arif Wan Junaidi Kang Kai Sing, sebelum tewas di pusingan 16. Wei Chong Wu Yik akan berdepan pasangan Singapura Nge Joji Donovan Williard Wee yang menghuni ranking ke-676 dunia bagi perebutan tiket ke suku akhir Khamis ini. Sementara itu, satu lagi gandingan pecahan negara, Ti Kai Woon Yap Roy King turut melangkah ke pusingan 16 selepas dipaksa bekerja keras menewaskan pasangan Singapura Terry Hee Wes Lee Koh dengan 18-21, 21-17, 21-16 mata. Bagaimanapun, Kai Woon Roy King akan berdepan pasangan tuan rumah Jin Yong Lee Jong Min yang berada di ranking ke-110 dunia untuk merebut tempat ke suku akhir. Dalam satu lagi aksi bergu lelaki, pasangan profesional Low Hang Yi Nge Eng Cheong menyingkirkan Wan Arif Kai Sing dalam pertarungan sesama Malaysia menerusi kemenangan 21-16, 13-21, 22-20. Hang Yi Eng Cheong selepas ini akan berdepan pasangan Taiwan He Zewei Huang Cui Xuan yang menghuni ranking ke-39 dunia. Naib juara terbuka Taiwan, Aaron Chia Aaron Tai pula akan memulakan kempen The Masters Korea menentang wakil India Bhargav Ram Arigela Viswa Tej Goburu pada hari esok, dan jika berjaya menundukkan pasangan India itu, Aaron dijangka bertemu gandingan Korea Selatan Malaysia Choi Sulgyu, Go Visham pada pusingan 16 selepas pasangan berkenaan menyingkirkan Achyutaditya Rao Arjun Reddy dari India 21-3, 21-10. Gandingan Muda Negara, Lo Zhiyi Nur Akilah Maisara Ramdan pula akan memulakan kempen menentang pasangan kelayakan Korea Selatan Moon In-so Park Si-ul. Berita sukan seterusnya. Selepas mencipta kejayaan manis sebagai atlet judo pertama negara meraih pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Amir Daniel Abdul Majid kini memasang impian lebih besar untuk melakar pencapaian baharu dengan memburu pingat di pentas Sukan Olimpik Los Angeles LA 2028. Atlet kelahiran Pulau Pinang berusia 21 tahun itu bukan sekadar mahu melayakkan diri ke temasya terbesar dunia berkenaan, malah menyasarkan untuk menjadi atlet judo pertama Malaysia memenangi pingat Olimpik. Amir Daniel berkata perjalanan ke arah impian berkenaan sudah bermula apabila dia kini mengumpul mata kelayakan menerusi penyertaan dalam siri jelajah dunia Persekutuan Judo Antarabangsa IJF. Katanya dia sudah beraksi dalam Grand Slam di Ulaanbaatar, Mongolian serta Grand Prix di China dan pula perlu terus mengutip mata bagi memperbaiki kedudukan ranking dunia. Amir Daniel berkata proses kelayakan Olimpik sudah bermula sejak pertengahan tahun ini dan setiap kemenangan amat penting bagi membolehkan dia mengumpul mata serta melonjakkan kedudukan ranking. Selepas kejayaan di Glasgow, sasaran terdekat Amir Daniel adalah melayakkan diri ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan depan. Namun dia mengakui cabaran di temasya benua itu cukup besar kerana judo Asia dianggap hampir menyamai tahap Olimpik berikutan kehadiran kuasa besar seperti Jepun, China, Korea Selatan serta negara Asia Tenggara. Akhir sekali berita luar negara. Bekas pertahanan Liverpool, Jamie Carragher meramalkan Manchester City akan kembali menguasai bola sepak England dengan pengendali barunya, Enzo Maresca mampu menghadiahkan kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada musim pertamanya di Stadium Etihad. Carragher percaya perebutan gelaran Liga musim ini hanya akan membabitkan Manchester City dan juara bertahan Arsenal sekaligus menolak peluang Liverpool serta Manchester United untuk mencabar kejuaraan. Bercakap dalam podcast, Carragher menjelaskan beliau memilih City walaupun kelab itu melalui perubahan besar selepas pemergian Pep Guardiola. Carragher turut menegaskan bahawa masa depan Rodri bakal menjadi faktor utama dalam perebutan kejuaraan. Beliau menyifatkan pemain tengah Spanyol itu sebagai nadi sebenar City dan percaya kehadirannya mampu membezakan mereka dengan Arsenal. Carragher turut menolak andaian Liverpool mampu mencabar kejuaraan di bawah kendalian Antoni Iraola musim ini. Dan menurutnya, skuad The Reds masih belum cukup lengkap dan memerlukan sekurang-kurangnya dua pertahanan serta seorang pemain sayap kanan yang berkualiti sebelum mampu bersaing dengan Arsenal dan City. Beliau berpendapat United sudah meninggalkan obsesi memburu nama besar dan kini lebih menumpukan kepada pemain yang sesuai dengan keperluan pasukan. Demikian info sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang menerusi ritma petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Melangkah di jam yang kedua bersama-sama dengan saya, Wafa, akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti menerusi Ritma Petang. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu bertajukkan Percayalah. Tajuknya sama tapi artisnya berlainan. Anda boleh pilih lagu daripada Indah Ruhaila, Percayalah, ataupun lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Percayalah. Menerusi talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Aha, assalamualaikum dan selamat petang.
3: Aha, waalaikumsalam Kak Jum Maria Amin.
4: Saya letih.
3: Apa khabar Kak Jum? Sihat ke tu Kak Jum?
4: Alhamdulillah sihat. Depan dapur sudah ni.
3: Depan dapur, buat apa tu Kak Jum?
4: Hari ini masak goreng, roti goreng lah.
3: Roti goreng, petang ni. Oh, roti sardin. Aduh, sedapnya. Okey Kak Jum, pilihan seleksinya Kak Jum, yang mana satu?
4: Okey, pastinya nak beli lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Percayalah.
3: Wah, gitu. Dia bagi teaser.
4: Jumlah terus. Terima kasih. Thank you. Bye-bye, Adik Jumlah.
3: Itu dia bersama rakan kita, Jumariah Aming. Selamat menggoreng roti sardin lah ya. Untuk rakan Jumariah Aming kita. Baik, sebentar lagi kita akan berhibur juga dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Zaki Yamani dengan lagu Lekas dan juga Aku Ada berkolaboratif bersama-sama dengan Putri Dahlia. Dan menanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jom kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Percayalah, pilihan rakan kita Jumari Aming menerusi seleksi di Ritma Petang.

0: Jua akan kembali. Kuasa Jua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa?

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategik. Pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Hubungan erat antara Sabah dan United Kingdom terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom

0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Warga polis di Raja Malaysia PDRM Sabah diingatkan supaya terus bersatu hati bagi memastikan setiap dasar dapat dilaksana dengan berkesan. Selain memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan khususnya dalam penyediaan kertas siasatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jati Dikun menegaskan sebarang perubahan serta arahan baharu dalam organisasi perlu diterima secara terbuka demi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Beliau berucap pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lord Said Abdul Rahman menyerahkan tugas kepada Ketua Polis Daerah Baharu, SCP Sahrudin Mat Hussein. Sementara itu, SCP Sahrudin menetapkan 3 fokus utama iaitu memperkasa profesionalisme, menguatkuasakan undang-undang secara adil dan tegas serta memperkukuh kerjasama dengan masyarakat. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsiah dan kecemerlangan murid. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama rapat antara pihak sekolah dan PIBG amat penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar.
2: PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah kerana kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan dari segi sahsiah disiplin yang perlu kita tangani bersama.
0: Dato' Muhammad Arif ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Juhar Sandakan. Beliau turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah menyasarkan pencapaian cemerlang pada Temasya Sukan Bomba Malaysia Sukbom Kuala Lumpur Putrajaya 2026 yang berlangsung dari 6 hingga 10 Ogos ini. Hasrat itu dizahirkan pengarah JBPM Negeri Sabah Muhammad Pisar Aziz pada majlis penyerahan bendera kontingen di Kota Kinabalu. Dalam amanatnya, Muhammad Pisar mahu semua atlet bertanding dengan penuh semangat juang, mengekalkan integriti serta mengharumkan nama negeri. Beliau menegaskan pengorbanan para atlet di gelanggang menjadi lambang komitmen, disiplin serta keberanian warga Bomba. Seramai 103 atlet mewakili kontingen JBPM Negeri Sabah bagi menyertai 10 acara yang dipertandingkan kali ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah United Kingdom perkukuh hubungan strategik. Pemasangan jambatan sementara di Tanjung Lipat giat dilaksana. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Santiana Ramli,
2: lalai aku ulang.
0: Dan Nurfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Konsert Irama Nurani.

0: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan waktu sekarang sudah pun 4:47 minit petang. Berbaki lebih kurang 13 minit lagi kita akan ikuti utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur sebentar saja lagi. Tapi kita mau tunaikan lagi satu pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Santiana Ramli yang bertajuk Keseorangan ataupun lagu daripada Mawar B6, Puteri Kiriman Syurga. Ini kategori artis tempatan Sabah ya. Santiana Ramli, Keseorangan ataupun Mawar B6, Puteri Kiriman Syurga di talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Gandingan lagu daripada Santiana Ramli, Keseorangan ataupun lagu daripada Mawar B6, Puteri Kiriman Syurga bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
1: Halo, selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam suara si Om Chai.
1: Bukan. Ini Taufik dari Sporma.
0: Oh, Taufik dari Sempurna. Apa kabar Taufik? Sihat ke tu?
1: Alhamdulillah. Saya apa? Ini baru tembus, Bay, ini.
0: Bertembus dari mana tu? Oh, bertembus taliannya.
1: Ya.
0: Yeah. Anduk, bah. Sihat-sihat selalu, Taufik.
1: Terima kasih. Haji pun jagalah kesihatan tu juga ya. Penting.
0: InsyaAllah. Okey, silakan dengan pilihan seleksinya yang mana satu.
1: Boleh ulang kan, Haji, tadi? Tadi macam kurang dulu sebab saya tengah drive kan.
0: Okey, lagu daripada Santiana Ramli, Keseorangan ataupun Mawar B6, Puteri Kiriman Syurga.
1: Oh, dari surga lah, nombor dua lah ya.
0: Nombor dua. Baik, terima kasih Taufik. Semoga terhibur.
1: Sama-sama. Terima kasih, sama bertugas.
0: Terima kasih, bye. Ya, tidak rakan kita Taufik dari Sempurna. Pilihan seleksi daripada beliau iaitu Mawar B6, Puteri Kiriman Syurga. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Ya, Top FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.53 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Top FM stesen pilihan anda. Baik, kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir. Kita ada lagu-lagu logat. Ada logat Kelantan dan juga logat Negeri Sembilan. Untuk logat Kelantan, anda boleh pilih lagu daripada Raden Mas Uji dengan tajuknya Segar Angin. Ataupun lagu daripada Abius dan juga Nenta Bawa untuk logat Negeri Sembilan dengan lagunya Keterkonang Kampung. Bersama dan memanggil di talian kita pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang-petang juga. Andi ke tu?
1: Akmal ni.
0: Oh, Akmal. Aduh. Si Akmal dari Paris, bahkan Akmal.
1: Iya, itu landang yang pay ujung-ujung itu.
0: Oh, itulah. Masih baik juga dapat ujung-ujung kan. Okey, Akmal. Pilihan seleksi yang mana satu, Akmal?
1: Itu yang nomor satu. Apa tadi nomor satu tu?
0: Segar Angin, lagu logat
1: ya,
0: Kelantan.
1: Kita segar.
0: Oh, okey.
1: Segarnya angin.
0: Okey, baik. Terima kasih, Akmal.
1: Okey, okey.
0: Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita beribu dengan lagu pilihan daripada rakan kita, Akmal, dengan logat Kelantan daripada Raden Mas Uji, Segar Angin. Dan menanti 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seperti biasa di jam 2 jam yang terakhir nanti, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di Rit Petang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kembali

0: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Masa dengan lagu Patahnya Sayap Malam sebagai pembuka Zone Retro di Ritma Petang kita untuk edisi hari ini 5 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Dan hai, saya Wafa akan temani anda siang ke pukul 7 malam menerusi Ritma Petang. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan. Macam rakan kita ni Aman Han, Zalam Malaysia Wadani katanya, Body J Wafa Love, Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Waalaikumsalam ya. Ini mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Tower FM pilihan anda. Semoga ceria sentiasa. Dan katanya ada pantun di petang yang redup ini. Supaya mudah berjalan jauh, bawahlah bekal banyak-banyak. Supaya maruah jangan jatuh, pelihara amal, baikkan akhlak. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Salam rindu katanya daripada Aman Han. Terima kasih rakan kita, Aman Han di Kampung Baginda Keningau ya. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah Fah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah, ada apa cerita ni?
3: Cerita apa lagi?
2: Ini pasal kawan ku Bani. Mm-hmm. Kan aku ni kan suka berkongsi cerita. Yeah. Jadi perasaan ingin tahu kan. Ni pun ada je sebenarnya.
3: Kan.
2: Ini baru-baru ni kan. Ini cerita ni macam berlaku 2 minggu yang lalu ni.
3: Baru jugalah.
2: Baru jugalah.
3: Kenapa kawan mu tu?
2: Bukan. Begini ceritanya. Time tu kan macam lepas solat maghrib ba.
3: Okay.
2: Jadi solat maghrib kan di rumah. Jadi adalah aku tanya kawan ku ni. Jadi aku tanya kawan ku ni, dia lepas ke solat maghrib tu kan. Tapi memang ada niat lah. Memang dia awal tahun 2020
3: azam. Bilangnya
2: dia ada azam mau solat.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi saya masa tu macam tak ingat lah. Jadi tanya balik lah maksudnya.
3: Oh, jadi kau ajak lah dia.
2: Okay. Jadi aku tanya lah, kau solat solat ke? Dia boleh senyum-senyum saya ya. Senyum-senyum kan. Habis tu terus main game gitu.
3: Jadi kau tegur lah kawan motor. Kenapa nak solat? Jomlah.
2: Kenapa nak solat? Begitu. Tapi dia senyum-senyum siap lah. Habis tu macam
3: kali kedua macam malas lah sudah kau tanya.
2: Azam kan. Tinggal azam salah ni.
3: Kan.
2: Itulah.
3: Tapi macam mana mau tegur kawan ni? Kita sudah tegur ni tapi takkan mau hari-hari mau tegur setiap masa pula kan Mr. B. Macam mana mau tegur kawan yang tidak solat ni?
4: Begitulah sifatnya, lazimnya manusia. Kita nampak pun bulan puasa, dia azamnya tu ada. Aku terawih ni aku kena full ni 30.
2: Yes.
4: Kan? Maksudnya aku tak boleh 8 rakat.
3: Tinggal.
4: Kan?
3: Betul.
4: Aku kena 23. Kan? Nah, malam ni, malam pertama. Kata imam, bacaan terawihnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya 8, 2 tu. 2 rakat saja ada. Dan kita manusia ni kadang-kadang, kita punya, apa bila orang ni, azam kita tu hanya berjaya di awal jalan saja.
2: Betul.
4: Mencari kawan, alhamdulillah dia berazam tu sudah kira baik. Ada pula orang yang memang tak berazam langsung mau sembahyang. Dan kadang-kadang dia langsung, itulah macam Syasmin cakap, langsung tak rasa bersalah, dia boleh main game lagi.
3: Kan.
4: Padahal, padahal betul sih senyum. Padahal dia punya rumah tu sebelah masjid. Kan? Dengar ya Allah, sini kamu sembahyang. Sebab yang panggil tu bukannya muazzin, hakikatnya lah. Kan? Hakikatnya yang panggil tu adalah Allah. Yang panggil kita hanya 5 kali sehari. Kita sembahyang pun kadang-kadang berapa minit saja.
2: Betul.
4: Kadang-kadang kita sedih tengok kawan-kawan kita yang bilang orang sama-sama lepak kan. Kita mau lepak kita tu dari dunia sampai ke syurga ba.
2: Itu kita mau ba.
4: Begitu ba kan. Jadi bilang orang kepada kawan-kawan yang macam ada kawan yang menegur kita untuk sembahyang. Kena jagalah kawan tu ya, maksudnya kita belanja dia makan. Maksudnya begitu ba tu man kan. Dua dalam satu tu kan man.
3: Sambil-sambil lah.
4: Sambil. Sebab kadang-kadang kawan kita ni dia apabila orang ni dia ada satu prasangka yang tak bagus ba. Kau ni kau fikir macam mana ya? Dia rasa kita ni rasa lebih baik daripada dia.
3: Kan?
4: Padahal kita ni sebenarnya kita rasa
2: jahil
4: tak baik.
2: Lah,
4: jahil itulah kita
3: betul.
4: Ajak dia sama-sama kan. Jadi bilang orang cara tegur kawan ni mungkin tengok kepada
3: situasinya.
4: Macam saya punya pengalaman, ada saya punya kawan ni, dia nak bersembahyang bukan sebab dia nak mau, tapi dia malu.
3: Dia malu sebab
4: kan dia malu.
3: Bacaan.
4: Dia malu satu dia nak tahu kan. Jadi bilang orang macam cara saya buat kawan ni, bila saya pergi program mana-mana, saya bawa dia. Ajar. Bila sebelum program, saya bawa dia pergi sembahyang. Kita ajar dia pelan-pelan. Ah. Kadang-kadang lagi-lagi kawan yang lebih berumur daripada kita.
3: Dia ada ego.
4: Kan, dia ada ego. Tapi bila kita slow talk, contoh kita apa bilang orang ni, kita sebelum dia tanya, kita terangkan sudah. Contoh kalau sembahyang dia begini-gini. Jadi dia pun serba apa bilang orang tidak langsung pun dia tahu bahawa ilmu.
2: Betul.
4: Kan macam kan. Di zaman Nabi dulu pun cara cucu Rasulullah SAW tegur seorang yang salah berwuduk, dia bukan cakap dengan mulut tapi dia tegurkan dengan perbuatan, maka ini nampak oh begini rupanya cara wuduk, maka dia pun tidak terasa hati dan sebagainya.
2: Betul.
4: Maka kita bilang orang sambil kita tegur dengan kemampuan kita, kalau nak boleh dengan kita secara menegur ini ada tiga peringkat. Satu dengan kita punya kuasa, kan, iaitu dengan tangan kita, kedua dengan lidah kita, atau dengan percakapan kita, yang ketiga dengan kita punya hati. Kalau nak boleh juga kita doakan dia, doakan mudah-mudahan Allah SWT akan bukakan hatinya dan istiqamahkan kita untuk sama-sama menuju syurga Allah
3: SWT.
4: Insya Allah. Jadi saya harap kawan mutu dengarlah, dan saya tahu kawan mutu perempuan. Mudah-mudahan dia akan menjadi jodohmu hingga ke syurga.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu.

0: 3 hari lagi.
1: Ya, 3 hari lagi akan berlangsungnya konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempatkan di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan juga anda jangan lupa untuk temui skuad geng bubut RTM Sabah di Tuaran ya. RTM Sabah amat mengandung-andungkan kehadiran orang ramai ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran bagi memeriahkan pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan bersempena dengan acara Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos. Dan juga konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026. Dan juga pelbagai pengisian program serta perkhidmatan lapangan telah disediakan khusus untuk para pengunjung. Antaranya ialah kaunter perkhidmatan JPJ Mobile. Anda boleh selesaikan urusan anda bersama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bermula dari pukul 8 pagi hingga 6 petang. Dan juga ada aktiviti skuad geng bubut serta pelbagai aktiviti interaktif dan juga menghiburkan bermula dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Dan juga anda boleh berpeluang istimewa untuk menemui personaliti radio kesayangan anda dari stesen Sabah FM dan juga Sabah VFM. Ada juga ada kuis dan juga hadiah eksklusif, uji minda anda dan bawa pulang pelbagai cenderamata eksklusif yang menanti para pemenang. Jadi mungkin ada kawan-kawan atau keluarga ke sahabat anda yang berada di Tuaran, di sekitar Tuaran, anda boleh bagi tahu dorang untuk datang. Jangan lepaskan peluang ini, boleh bawa bersama keluarga dan juga rakan-rakan untuk meluangkan masa pada hujung minggu ini. Okey, untuk Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 dan untuk konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026. Pelbagai juga artis yang akan membuat persembahan untuk Sabah Berselawat. Kita ada UNIC dan untuk Irama Nurani kita ada UKIS, kita ada Rahmat Mega, ada Rabani, ada The Musafir, Santiana Ramli, ramai lagi lah artis-artis yang akan membuat persembahan untuk Sabah Berselawat 2026 dan juga konsert Irama Nurani di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dia dapat, itulah dapat dikongsikan untuk anda pendengar-pendengar setia Tawau FM, pilihan anda. Baik, satu ucapan lagi dari kawan kita Nisha Elisha di Sempurna. Assalamualaikum, hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat Nisha, apa khabar Nisha? Kata esok petang buat semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Layan terus Star FM Mantaba hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti, but nanti hati-hati. Baik, insyaAllah. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Anda boleh hantarkan salam-salam rindu anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Baik, teruskan lagi hiburan retro kita. Lagu-lagu retro kita menerusi ritma petang. Ini dia lagu daripada Anita Sarawak, A Tragedy Buah Apple. Terus bersama kami di Retro di Ritma Petang.

Ya, Hibran bersama-sama dengan Modern Talking dengan lagunya Brother Louis membawa kita ke waktu 5.52 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak juga. Juga mungkin yang mendengarkan kami menerusi empat frekuensi utama Tower FM, stesen pilihan anda. Kepada ada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada yang tengah hadap jam pada ketika ini kan, baru-baru ambil anak balik sekolah, dalam perjalanan balik ke rumah, hati-hati dalam pemanduan anda. Okay, semoga selamat sampai. Diharapkan terus bersabar. Kami di Tower FM akan sentiasa menemani anda, menyajikan lagu-lagu retro yang terbaik untuk anda menerusi retro di ritma petang ini. Okay, baik, kita ada lagi ucapan daripada Makcik Suri. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Cik Suri. Selamat petang, salam bertugas, balik nanti hati-hati katanya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih juga dengan kita Makcik Suri. Comel betul Makcik Suri ini kan. Kita terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan juga ingin dihebahkan kepada anda ya. Mungkin ada beberapa rakan kita yang mengalami masalah ketika memuat turun aplikasi MyDigital ID. Anda perlu semak terlebih dahulu sama ada peranti anda menggunakan Android 10 dan ke atas ataupun iOS 13 ke atas ya. Jadi pastikan peranti anda memenuhi keperluan minima sistem operasi telefon pintar seperti berikut, iaitu Android 10 ke atas dan juga iOS 13 ke atas. MyDigital ID juga memahami scam semakin canggih sekarang ni kan. Jadi jika anda mengalami ataupun menghadapi isu, anda boleh hubungi MyDigital ID di info@myid.my ataupun di talian 03-868-72772. Buat ulang 03-868-72772 untuk bantuan lanjut. Itu berkaitan dengan MyDigital ID yang mengalami masalah ketika mematurun aplikasi MyDigital ID ini. Okay? Baik, menanti 6 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti kemuliaan Al-Amin. Dan kita berhibur dahulu dengan lagu retro yang seterusnya. Ini dia bersama-sama dengan Liza Hanim dengan lagu Getaran Cinta di Jiwa. Terus bersama kami retro di Ritma Petang.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Eko Pratasa dengan lagu Permata buat isteriku dan juga Hatan bersama dengan Datuk Hatan dengan lagu yang rendang tak berbuah. Bapak-bapak kita waktu 6.13 minit petang pada ketika ini di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi retro di Ritma Petang. Besarlah sebagai panduan kita bersama yang maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi Lahad Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan kawasan Tau Timur adalah pada pukul 6.23 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balum, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.25 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM. Stesen pilihan anda, kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah, tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah. Justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'ayazubillah.
1: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.38 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.55 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

والله يحب الصابرين.

0: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Al-Quran

الآخرة والله يحب المحسنين.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Santiana Ramli, dan Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. Awal FM.

dibawakan oleh Rahmat Datuk Sharifah Aini, membawa kita ke waktu 6.54 minit petang dengan lagunya iaitu Seri Dewi Malam untuk Retro di Ritma Petang. Baik, tambah kita tiba di penghujung zon retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 5 Ogos 2026. Ada satu lagi ucapan daripada rakan kita Salim Isa Salasaini Tamako Dua Lahadatu, ya. Katanya, Assalamualaikum, Mafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Di petang yang mendung ini, ucapan ditujukan kepada semua kawan-kawan yang sedang makan jagung rebus. Katanya, Berry Kalim sekeluarga, Nagdir Abdul, ada Prix Valdez, Arbi Nase, Kano Salasani, dan juga untuk Wafa Happy Conti. Have a nice day, kalau balik nanti hati-hati. Thank you, Wafa. I love the FM, pilihan anda. Terima kasih dengan kita Salim Isa Salasaini. Ada juga Kak Jum Mari Amin. Bye adik, hati-hati. Terima kasih Kak Jum. Namanya tiba di penghujung zon retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini, ya. Iaitu 5 Ogos 2026. Dan terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM dari awal pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang lain dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, rentak pagi, show layan dan juga rentak petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan juga jaga hati dan jaga jari. Bawa tinggalkan anda dengan lagu daripada J. Kamisah. Ini dia Irama Desa Seberang. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: 95.7 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
4: Konsert Irama Nurani.

0: Tadi lagi Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
4: Saya Aisyah.
5: Dan saya tujuh jekli kamu yang solid.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

Lebaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang di bibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarah program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Khamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Seri Sulaman Tuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

telefon yang tetap di hati. Pakar Kerja kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini, yang mana dijangka berupa petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pedalaman Sepitang, Pantai Barat, Ranau dan juga di Sandakan sehingga 9 malam ini. Di mana pun anda berada, hati-hati, okey. Baik, 8.30 malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype, rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa'i bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. InsyaAllah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insya-Allah.
1: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.

0: Telefon ni tetap di hati. Baik, jangan lupa, okey, warga Tuaran, Tambabuli, Kiulu dan kawasan sekitarnya, jangan lupa untuk kosongkan malam Khamis anda hari esok. Sama-sama hadir ke Sabah Berselawat 2026, 6 Ogos, 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Selain alunan selawat daripada kumpulan UNIC, turut menampilkan penceramah jemputan Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif dan Ustaz Rafai Muhammad NRG dengan Ustaz Muhammad Ridzwan Kapin sebagai moderator. Bawa keluarga dan rakan-rakan anda, sama-sama kita memeriahkan, mengimarahkan malam penuh ilmu dan selawat. Jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.
1: Sabah Berselawat 2026. Satu sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaiman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
2: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Vibe Jom Santai dengan kami sudah semestinya membawa satu kelainan kepada para pendengar di udara dan juga di laman sosial. Bukan muzik vokal sahaja yang boleh kita putarkan, muzik instrumental juga boleh menyentuh jiwa dan khas untuk anda semua. Dan inilah mereka, jemputan Bakar Hype kali ini, NJ, Sony dan juga Lukman. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar di luar sana, NJ, Sony merupakan mantan pemuzik combo RTM suatu ketika dahulu dan juga seorang penyampai radio di Sabah VFM siaran bahasa Inggris. Okey, sebelum beliau bersara. Dan Lukman adalah
1: anak,
0: anak kepada Encik Sani. Jadi hari ini kami bawakan anak beranak, sama-sama menghiburkan anda. First time ke masuk radio session begini?
1: Yang tidak santai lah. Begini first time.
0: Oh, yang tidak santai itu macam mana?
2: Sabah FM.
1: Sabah FM. Oh, yang tidak santai lah dia.
0: Ada structure.
1: Lukman sendiri dengan rakan Lukman Harvard Sandar. Kami tulis bersama-sama.
0: Macam mana terhasil lagu Biar ini?
1: Lagu Biar tu sebenarnya tercetus dari Harvard. Dia yang buat melodi chorus tu dulu. Lepas tu saya dengar lagu tu dan saya rasa macam, hey, macam boleh buat lagu ni. So kami buat tu time PKP, zaman-zaman PKP 2020.
0: Rupanya lama sudah.
1: Tapi terbiar jugalah dia punya production tu.
0: Berapa lama terbiar itu?
1: 2 tahun jugalah.
0: Betul-betul COVID 2 tahun.

0: 2 tahun juga terbiar.
1: Betul.
0: Lah.
1: 2 tahun baru kami dapat rilis, dapat record sama-sama.
0: Cerita di sebalik biar nih apa? Singkat lagi sama biar kan. Sebenarnya biar, jangan tambah, oke?
1: Okay? Cerita biar nih lagu cinta lah.
0: Cinta
1: lagu,
0: juga lah.
1: Lagu break up lah sama tuh.
0: Si Habet gak break up nih?
1: Habet, saya pun ada sih.
0: Oh, angkat tahu gak?
2: Saya mau tahu.
0: Dan tidak mau tahu, oke? Okay? Jadi kita masih lagi ada lagu yang lain mau didendangkan kepada pendengar kita. Mari kita sambung dengan lagu kedua daripada Uncle Sunny dan juga Lukman. Terimalah, sudah, sudahlah.

0: program terbitan section hiburan dan muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus, bah. Anda masih lagi bersama dengan kami Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Hanya di Sabah FM. Bagus, bah. Seronok lah hari ini. Saya punya, setiap kali saya bercakapkan, ada bunyi kena main-main ni. Ada sundatang, ada gitar. Okay. Dan lagu sudah-sudahlah disampaikan oleh Uncle Sonny ini. Dan juga Lukman. Dan juga iringan musik daripada ketua kombo kami sendiri, yaitu Encik Raymond Sukudar. Dan lagu sudah-sudahlah ditulis dan dikompos oleh Uncle Sonny kan? Dengan ketua kombo. Bukan?
1: Ini, okay.
0: Apa cerita ini?
1: Saya suka... sudah-sudahlah. Memberi penghargaan kepada orang-orang yang menjayakan benda itulah. 90% ini adalah hasil karya dan idea dan perasaan dari ketua kombo sendiri, Matlan Sukudat. Dia sebagai projek suka-sukalah mula-mula.
0: I see.
1: Okay. 2000 dalam lingkungan tahun 2016 kami bubung dan dia cakap, mari kita buat projek lagu. Satu lagu yang saya buat ni macam saya terdengar suara dalam lagu ni bah, macam ngam abang yang nyanyi lagu ni. Jadi macam saya jadi suara dia lah kan.
0: I see, begitu.
1: So nah, sebenarnya kami rakam lah, ongoing lah, kumpulan mas ditubuhkan. Mutual Admiration Society Syndrome. Nama kita apa ni? Saya cakap begitulah. Oh, iyalah, Mas Madlan and Sunny Syndrome.
0: Dia ada reply tau lagunya, yeah. Para pendengar, ada reply. Kalau lelaki sudah memujuk, sudah-sudahlah. Perempuan pula, dia punya alasan selalu kan, bukan suka-suka bahasa mau marah. Betul kan tidak Linda?
1: Yeah.
0: Nah, Linda bilang ya. Yeah. Jadi, plot twist dia ni ada reply. Dan lagu ini, surprisingly, 2.7 million
1: yes.
0: Di YouTube
1: sekarang,
0: buat
1: yes.
0: Hari ini ya. Dan terimalah balasanku ini. Bukan suka-suka.
2: Dengarkan program terbitan section hiburan dan muzik. Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype. Hanya di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami, dan hari ini bersama Uncle Sunny dan juga Lukman. Pernah kan Lukman dengan Uncle Sunny kan bercakap melalui musik?
1: Selalu.
0: Boleh bagi contoh macam mana contohnya? Kau sudah makan, macam mana bunyinya?
1: Tidaklah, bukan begitulah.
0: Manalah kau?
1: Kalau di rumah ada unsur-unsur yang tidak membolehkan kami
0: bersuara
1: menerus pakai musik. Ya, ya.
0: Manalah tahu?
1: Rumah kami kecil.
0: Manalah tahu kan? Saya mau keluar nih. Ceng-ceng-ceng-ceng.
1: Nanti ada suara-suara sumbang. Ih, bilang. Oh. Apa betul?
0: Itulah keluar lagi sudah-sudahlah. Ya. Uncle Sunny dengan Lukman ada media sosial.
2: Ya. Instagram saya lu.lukman.r. Kisko, okay. Dan saya punya TikTok is Mahogany.
0: Jadi Lukman tuh
2: LUQMN.R_.
0: Itu TikTok. Instagram. Oke, okay. Jadi jangan lupa itu TikTok.
2: TikTok Mahogany. MAHOGANY.
0: Oke, okay. Jadi pendengar sana boleh follow. Tengok update Lukman, Uncle Sunny pula. Setelah saya Uncle Sunny ada TikTok.
1: Iya, saya baru dalam menceburi bidang.
0: Oke, okay, kita sambung. Okay. TikTok.
1: Saya ada TikTok, Sunny B, S-O-N-N-Y, B. B besar, ya. Yeah, Sunny.
0: Bola.
1: Sunny space B. And YouTube channel. Nah. Sunny B juga.
0: Jadi mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada kami, yaitu Sayang Kinabalu bersama dengan Lukman, Uncle Sunny dan juga Ketua Kombo Raymond Sukudat.

0: Santai Dengan Kami diakhiri dengan instrumental Sayang Kinabalu. Semoga Anda terhibur dan terhealing dengan kami hari ini. Dan sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Lukman dan juga Uncle Sony kerana sudah meluangkan masa mereka pada hari ini untuk Pakat Hai. Dan sebelum itu, saya mau minta dulu Uncle Sony atau Lukman boleh bagi macam tips kah, harapan kah, atau nasihat kepada mereka di luar sana.
1: First and foremost, untuk kami dua lah. Sekali lagi kami terima kasih kepada penerbit dan pemusik-pemusik yang involved dengan Pakat Hai. Thank you for inviting us. Dan terima kasih kepada mereka, anda semua di luar sana, kerana memberi sokongan kepada kerjaya kami sebagai pemusik dengan harapan.
2: Jangan stres.
0: Biar.
2: Biar dengan stres. Dan tetap easy.
0: Wow, saya rasa macam Lukman lebih tua dari saya.
2: Suara tu.
0: Ya, terima kasih Uncle Sony, Lukman. Dan sudah semestinya pendengar di luar sana, anda boleh menonton sedutan episod Bakat Hai ini secara full, ya, bukan 30 minit saja, di Facebook page Combo RTM Sabah. Saya Evelyn mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan RTM Sabah yang terlibat dalam menjayakan program Bakat Hype ini. Semoga anda semua terhibur, gembira dan positif. Jangan stres, bilang Lukman. Selalu dengan Bakat Hype. Jom santai dengan kami, terbitan section hiburan dan muzik. Bye-bye.

Terima kasih kerana terus bersama Simfoni Tetap di Hati. Tugasan Kak Kaci selesai di sini untuk malam ini. Selepas utama sembang malam, Ozzy akan terus menemani malam anda hingga jam 12.30 malam dalam Varia. Lebih lagu, lebih santai dan lebih menghiburkan untuk menemani apa sahaja aktiviti malam anda. Terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

Waria Sabah FM, selamat malam semua untuk pendengar-pendengar Sabah FM di mana juga kamu berada sekarang ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, bertemankan Ozel malam ini macam biasa 9 sampai 12 tengah malam. Ozel temankan kamu. Oke, yang paling penting terima kasihlah untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Oke, terima kasih juga Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Ini dia Hazama, Aku Bukan Narsisis. Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Sabah Berselawat 2026. Satu hari lagi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Waria Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita masih lagi berada di jam yang pertama. Okey, dan ini info Ozel mau share dengan kamu, info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya daerah Sipitang, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan juga Sandakan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Rizky Fibian dan Adrian Khalif. Alamak, Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Ui, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Siau?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Aisyau.
4: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: hancur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: Berselawat 2026. Satu hari lagi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
2: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, abang pun terima kasih lah untuk kamu yang request lagu best-best malam ini. Memang mantap lah kamu, okey. Ini ada info yang Ozel mau share lah dengan kamu. Kempen Derma Darah Bergerak bermula pada 8 Ogos ini, okey. Yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth II. Bukan setakat derma darah, kamu boleh dapat beras 5 kg lagi. Oi, nah sudahlah derma darah, dapat lagi beras. Jadi jangan lupa kempen sama kamu punya kawan-kawan, family kamu, untuk sama-sama menderma darah. Oke, okay? Kalau bukan kita, siapa lagi mau tolong bantu-bantu mereka yang memerlukan darah? Sebab difahamkan pihak hospital masih lagi tabung darah di pihak hospital ini masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi kan? Untuk info lanjut, untuk info-info berkaitan dengan kampanye derma darah ini kan, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Alright, layan terus, ini dia SMDX Original Sabahan Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

Itulah Anggi Marwito, tak segampang itu. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang sudah pun 10.28 minit malam. Ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama kepada adik-adik kita lepasan sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2025. Okey, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam membuka permohonan program derma siswa B40 tahun 2026 kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia. Yang pasti kamu layak dan dapat melanjutkanlah pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Okey, jadi sudah pastinya banyak yang tertanya-tanya, siapa yang layak memohon? Nah, sudah pastinya kamu adalah warga negara Malaysia, menduduki SPM 2025 buat kali pertama, berumur bawah 19 tahun atau bawah 20 tahun bagi pelajar peralihan setakat 31 Disember 2025. Dan keluarga berpendapatan per kapita keluarga B40 5,249 sebulan dan ke bawah. Dan sudah pastinya bebas daripada penyakit kronik atau penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan pengajian. Seterusnya, ibu bapa dan juga pemohon tidak disenaraikan hitam JPA atau dalam tindakan undang-undang JPA. Okey, tajaan untuk melanjutkan pengajian ini antara peringkat diploma di institusi yang terpilih antara universiti yang kamu sekiranya layak untuk program ini, antaranya Universiti Awam, Politeknik Tibet Mara, Institusi Latihan Kemahiran Awam, dan juga ada bidang pengajian yang dikhaskan untuk program ini, antaranya Kejuruteraan dan Teknologi, Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, seterusnya Sains Sosial dan Sastra, Sains dan Seni Bina. Okey, jadi jangan lepaskan peluang kepada adik-adik kita lepasan SPM tahun lepas. Cepat-cepat kamu daftar sekarang, manalah tahu kan rezeki ada di sana. Sudah pun bermula dari 3 Ogos lagi permohonan dibuka, dan dipahamkan permohonan ini sehingga 16 Ogos. Jadi jangan kasih lama, kamu share lagi dengan sahabat-sahabat, keluarga kamu, supaya dorang pun mungkin akan melanjutkan pelajaran dan mendapatkan rezeki daripada program yang diadakan ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kamu boleh terus hubungi di 03-8000-8000 ataupun tidak mau susah, tidak mau pening kepala, kamu boleh check it out terus Instagram bernama official. Sana ada poster, dorong post, jangan kasih lama, terus check it out sekarang. Layak terus, ini dia Santiana Ramli, Telah Sabah FM, Makasih.

0: yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Bagus Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat, dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk, kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.
5: Bakulut, baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini. Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini. Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana. Aduh, gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kok ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
6: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
5: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
7: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM, bagus bah. Hanya dirimu,
2: the only one pemilik hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.

sindiket edar dadah guna katrish vip tumpas. Sidang khas Parlimen bas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, semoga sehat-sehat dan baik-baik di sana ya. Oke, masih lagi bertemankan Ozel di sini, kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Sayang orang sama Adira Suhaimi. Ivan 17, jangan paksa rindu. Dan kita ada lagu Leles Corona, Bragi Bujangan, semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Sedap lagi, ba? Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Aku naik kuda, logat pulau sama macam Indo. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna ber.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Lover FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyertai.

0: ya Di, kalau main game online jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Mary Grace ini, rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
2: Inilah hari baru, ini hari pertama.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: Ta'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Nazar Al-Awam sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam untuk hari baru hari ini 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nazar Al-Awam daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi bersama dengan Mama EJ, begitu ceria kan dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nazar FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada baru nak masuk shift kan, pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga satu pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan Nasional FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di Baling Kedah khususnya 89.7, dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, tidak pernah-pernah buat, tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat. Cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Terus mendengarkan National FM di mana saja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang. Dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya. Terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, Institusi TVET Mara dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi semoga dimudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, juga selamat bertugas di konti National FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ita Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom moh dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis, selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Prince Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH National FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir. Ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasrul FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada ucapan, juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasrul FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di Titolah Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zori Manci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di Titon Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zuraida dan Razis Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama sama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat, kita memaafkan, dan untuk menerima kembali itu mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia, dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita, dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Yang sedia hati, selamat pagi diucapkan ya, kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizan dan juga rakan-rakan pendengar geng Buruh Hantu Nasional FM. Sentiasa sedia hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang Selangor dan semua pendengar setia Nasional FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai, salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizad serta pendengar setia Nasrul FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirul Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizad. Selamat mendengar kepada semua geng GPH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dia memudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inan, Solehadin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonor FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya, saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik kan, buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dimudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Ahmad Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran dan selalu dah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 101.46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tak putus-putus. Diuji dengan itu, lepas tu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tak. Tapi kerana Allah sayang sama kita, Allah tak mau kita hanyut, Allah tak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahawa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus. Bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia, apa? Kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian, akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, Masya Allah, Tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita ingat mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu, dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah Berselawat 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: الله عليه وسلم.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Ada malam yang menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah. Dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026, hari Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026, hari Sabtu, pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, Bah.
3: Sabah Berselawat 2026.

السماء. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insya Allah program ini akan berlangsung pada 6 Agos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa di sana insya Allah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 6.21 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana jualan anda lain terus Tau FM. Sesen pilihan anda menerusi Rentak Pagi kita edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi Rentak Pagi edisi Khamis selama 5 jam ini. Dan akan temani anda dengan lagu-lagu hiburan menerusi Rentak Pagi. Apa khabar anda hari ini? Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera kan. Yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing, selamat dalam perjalanan anda. Dan juga untuk anda bersarapan, selamat bersarapan. Yang mungkin juga antara nak pergi sekolah, hati-hati dalam pemanduan anda. Lain terus menerusi Rentak Pagi, lagu hiburan yang terbaik, maklumat terpilih. Seketika nanti anda akan kongsikan tinjauan cuaca, ada berita ringkas dari Sabah FM, info solat, dan 7 pagi ada berita utama 7 pagi. Lagu bersama dengan Amira Othman, Le Ali, Rentak Pagi.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Dimulakan dulu untuk cuaca bagi negeri Sabah, yang mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribu petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang ribu petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Sempurna, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Lada tu, sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk perairan pantai timur Sabah, pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, arang yang bergerak dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan terakhir sekali, Lada tu, perairan Lada tu, pagi tiada hujan hingga ke petang, malam ribut petir di beberapa tempat, arang yang bergerak dari selatan dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
0: Rentak Pagi Isnin

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etri Clay Jimmy Esteban dalam Berita Sabah FM. Program Tunas Niaga Protune peringkat Negeri Sabah 2025 merekodkan jualan keseluruhan lebih 1.4 juta ringgit sepanjang 9 bulan pelaksanaannya dengan keuntungan bersih lebih 380 ribu ringgit. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedik berkata, pencapaian itu membuktikan kesungguhan, kreativiti dan komitmen pelajar serta guru pembimbing dalam membangunkan syarikat sekolah masing-masing. Sabah Berselawat 2026 anjuran RTM Sabah dengan kerjasama strategi kerajaan negeri akan berlangsung malam ini di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, program yang memasuki penganjuran tahun keempat itu bukan sekadar program keagamaan, malah menjadi platform menyemai nilai perpaduan, keharmonian dan kasih sayang dalam kalangan masyarakat selaras dengan tanggungjawab RTM sebagai penyiar awam. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program yang akan bermula pada pukul 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian radio RTM Sabah, RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah.

Sementara itu, penerbit program Muhammad Kunur Hizwa Ahmad memberitahu Sabah Berselawat 2026 mengetengahkan konsep padang pasir menerusi penggunaan paparan LED berteknologi kecerdasan buatan AI serta diserikan dengan alunan selawat, paluan kompang serta iringan kombo RTM Sabah. Sabah Berselawat kali ini menampilkan Profesor Datu Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Energi sebagai penceramah dan Ustaz Redwan Kaplin yang akan membawa penceritaan bagi menghubungkan setiap segmen sepanjang program berlangsung.

mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Lagi berang bersama dengan Judika dan juga Tantri, aku yang tersakit. 6.43 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Di mana juga anda layan terus rentak pagi kita edisi Khamis 6 Ogos 2026. Terima kasih Abang Timbul dari bilik sewa Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua rakan-rakan Tawau FM dan juga DJN juri teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Ini salam yang dihantarkan menerusi WhatsApp Tawau FM ya. Kita ada juga ni Shailisha katanya, assalamualaikum my hi DJN. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugas. Amin. Syukur alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Lain terus Tawau FM, mantap bah bertemankan DJ yang comel. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha dan juga Kak Rojalia pun, terima kasih yang sudah hantarkan salam pagi. Rojalia dari Kampung Jawa, assalamualaikum, selamat pagi and waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Antara kiriman daripada rakan-rakan kita, salam pagi yang dihantarkan menerusi 019-490-3838. Baik, menerusi rentak pagi, seketika nanti anda akan kongsikan info solat untuk hari ini. Lagu hiburan dulu bersama dengan Afiq Syazwan, Layu di Hujung Mekar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Konsert Irama Nurani.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Saingi nyawa, saingi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

bersama dengan Tajul dengan lagu yang Berlamar Rindu 7.21 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda lain terus rentak pagi kita. Menerusi rentak pagi kita mempertemankan saya Andy jam yang kedua. Eliana Miza menemani anda. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan juga dan 7.30 kita akan nantikan apalagi yang tular untuk hari ini menerusi apa yang tular. Dan salam pagi, ucapan topik pagi nanti En akan buka, nanti En akan upkan tajuk kita pagi ini. Tapi apapun salam-salam pagi anda boleh hantarkan di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM ya. Baik, lagi beran menerusi rentak pagi, lagu terbaru daripada Kakak Azraf dengan lagunya Thank You Very Much di rentak pagi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, ndak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.
1: Okey kak.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Tujuh 30 minit pagi waktu ni kita bawakan apa yang tular untuk hari ini. Okey, ini satu kisah yang kita mau bawakan sangat menyentuh hati dan juga boleh memberikan inspirasi kepada anda di luar sana. Ini kisahnya seorang cucu ni, dia bimbang datuknya ni terlupa makan ubat selepas dia melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi seorang remaja ni mengambil inisiatif luar biasa dengan membangun aplikasi khas berasaskan kecerdasan buatan AI untuk membantu warga emas itu menguruskan pengambilan ubat setiap hari. Ya, macam inilah bagus kan? AI dibuat untuk tujuan yang lebih baik. Lebih menyentuh hati, aplikasi tersebut bukan dibangunkan untuk pertandingan ataupun tujuan komersial. Sebaliknya, lahirnya rasa kasih sayang daripada seorang cucu yang tidak mahu datuknya ni berdepan risiko terlupa mengambil ubat ketika tinggal bersendirian. Ialah mungkin masa diorang tinggal sama-sama, cucunya tinggal sama atuknya, ada cucunya kasih ingat atuknya, atuk jam sekian-sekian begini, masa untuk makan ubat. Tapi bila dia punya cucu ni melanjutkan pelajaran sudah, jadi dia risaulah atuknya tinggal sendiri kan, siapa mau kasih ingat atuknya makan ubat time bila. Jadi dia buatlah aplikasi khas untuk ingatkan atuknya ni makan ubat. Jadi menurut laporan ini yang berlaku di China ya, remaja yang bernama Mahkai, 18 tahun dari Shanghai, bakal menyambung pengajian ke universiti di bandar lain bermula September ini selepas menamatkan sekolah menengah dan menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan pada Jun lalu. Jadi Ma berkongsikan mengenai aplikasi ciptaannya sendiri ketika menghadiri persidangan kecerdasan buatan dunia WAIC di Shanghai pada pertengahan Julai sebagai seorang pengunjung. Katanya aplikasi itu dibangunkan menggunakan model bahasa besar Large Language Model, mini CPM yang dibangunkan oleh syarikat teknologi lah di Beijing. Dan walaupun nama aplikasi tersebut tidak didedahkan, tapi dia direka khusus untuk membantu datuknya mengingati jadual makan ubat setiap hari. Dan apa yang menariknya ni kan, aplikasi itu turut mempunyai keupayaan mengesan sama ada ubat telah tamat tempoh hanya melalui gambar bungkusan ubat yang dimuat naik oleh pengguna. Canggih kan? Sekiranya sistem mengesan ubat berkenaan sudah luput, ia akan mengeluarkan amaran suara supaya pengguna tidak mengambil ubat tersebut. Bagus juga kan? Dan Ma berkata dia turut menghadiri persidangan berkenaan bagi mendapatkan pandangan daripada syarikat terbesar di sanalah untuk mendapatkan menambah baik aplikasi yang dibangunkan. Jadi menurut Ma, dia dibesarkan oleh datuknya yang kini berusia sekitar 70-an. Disebabkan datuknya ni mempunyai beberapa masalah kesihatan, jadi perlulah mengambil ubat secara berkala, dia mula berfikir satu penyelesaian sebelum berpindah ke bandar lain untuk menyambung pengajian. Dan dia bimbang datuknya ni terlupa makan ubat dan tersalah jadual pengambilan, atau tanpa sedar mengambil ubat yang sudah tamat tempoh akibat masalah ingatan. Ialah sudah tua kan, mau ingat pun memang lupa-lupa. Jadi itulah, ada cucu yang ni mengingatkan. Tapi bila cucu yang ni melanjutkan pelajaran di luar negara ke tempat lain pula, cucu yang membuat aplikasi. Jadi atas sebab itulah dia hasilkan aplikasi tu sebagai pembantu digital yang boleh memberikan peringatan setiap hari sekaligus membantu datuknya menguruskan pengambilan ubat yang lebih selamat lah. Jadi perkongsian tu menerima pujian meluas daripada warga maya yang menyifatkan kecerdasan buatan ataupun AI ni bukan saja memudahkan kehidupan, malah boleh dimanfaatkan untuk menjaga insan tersayang. Betul, kalau dibuat mungkin aplikasi tertentu yang memudahkan orang lain kan, memudahkan kehidupan yang juga memberikan manfaat kan untuk orang lain, macam inilah patut dicontohi. Jadi ramai juga yang turut berharap teknologi tersebut seperti itu dapat diperluaskan pada masa hadapan bagi membantu lebih ramai warga emas dan juga ibu bapa menguruskan makan ubat yang lebih mudah, terutama mereka yang tinggal bersendirian ataupun mempunyai masalah ingatan. Jadi tak perlulah risau kan, ada sudah aplikasi ni yang boleh mengingatkan orang, okey jam sekian-sekian begini makan ubat. Taulah kalau sudah yang berumur ni, warga emas, bukan semua benda boleh diingatkan. Jadi dengan adanya aplikasi yang memudahkan ni, senanglah hidup. Jadi inilah yang kita boleh bawakan menerusi apa yang tular, satu kisah yang cukup memberikan inspirasi kepada anda di luar sana. Mantau lepas ni kan, ada warga Tawau kah yang boleh buat aplikasi berasaskan kecerdasan buatan AI ni yang boleh membantu kan orang ramai, yang membantu sama ada warga emas kah ataupun yang dari pelbagai golongan usialah, umurlah kan, yang memudahkan ataupun dia dapat memberikan manfaat. Mana tahu yang mungkin macam ini dia bantu untuk kasih ingat ubat. Mana tahu lepas ni boleh bantu menguruskan stres macam mana, boleh macam detect mood kita macam mana, terus dia mainkan lagu-lagu ikut mood kita gitu. Manalah tahu kan. Okey, itu yang kita kongsikan menerusi apa yang tular.
0: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897 7 3397 untuk maklumat dan tempahan.

Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainer mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Fokus berita pagi ini, KKM bakal perkenal label keselamatan hologram tiga lelaki ditahan miliki syabu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Label keselamatan hologram bagi peranti perubatan berdaftar diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memperketat kawalan pasaran dan melindungi pengguna daripada produk tiruan serta tidak berdaftar.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, seperti biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station Pilihan. Masya Allah, makin lancar kan? Baiklah, apa kabar para pendengar semua? Semoga anda semua sehat walafiat. Dimanapun anda berada, saya mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Insya Allah. Pendengar positif sekalian, kemarin saya sudah kongsikan kepada anda tentang membangkitkan semangat di dalam diri. Itu pun kalau anda masih ingatlah, kan? Saya ada pesankan kepada anda tentang apapun masalah yang anda sedang hadapi, jangan pernah berputus asa. Lumrah dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada orang diuji dengan masalah keuangan, ada juga orang yang diuji dengan masalah pekerjaan, bahkan ada juga orang yang sedang diuji dengan masalah kesehatan, kan? Kadang kita merasa kitalah yang paling diuji oleh Tuhan, sedangkan ada lagi manusia yang jauh lebih berat ujiannya berbanding kita, betul kan? Pendengar sekalian, dalam keadaan kita sedang dilanda apapun masalah, bermula dari sekecil-kecil masalah sampailah sebesar-besar masalah, tetaplah bersangka baik dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untukmu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang bermaksud, sesungguhnya setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Saya, Bro AK, tidak mampu menyelesaikan masalah anda, tapi di kesempatan ini saya ingin berkongsi tips bagaimana sekiranya anda sedang berhadapan dengan masalah. Yang pertama, tenang dan sabar menghadapinya, kan? Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi pasti ada penyelesaiannya. Yang ketiga, berjumpalah dengan orang yang tepat. Untuk apa? Untuk anda bercerita masalah anda, agar anda lebih tenang dan mendapatkan khidmat, nasihat serta solusi ataupun menyelesaikan masalah yang sedang anda hadapi. Betul kan? Pendengar sekalian, saya mendoakan agar yang mendengar saya pada ketika ini, pada detik ini, pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam rembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Protune Sabah catat jualan lebih 1.4 juta ringgit. Sabah Berselawat 2026 Medan memperkukuh ukuah dan keharmonian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Program Tunas